0: Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
1: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
0: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
1: Laut Pasifik sama Laut Laut Jepang. Itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia, gitu ya. Si kondisinya lebih kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
5: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Makanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
5: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
2: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan Candiria, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api di Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa? Polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara. Berlegal ini kan sekarang kalau pengeliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa di sini soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun Kereta Api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September, termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan kita, dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan. Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Mau nggak mau kita akan mengoptimalkan Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288 mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100.

0: 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga

tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTV Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTV.

0: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok. Pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan

0: kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Riau Pagi. Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, segera kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Yudi. Salam Mbak Yudi, selamat pagi.
2: Pagi Mas.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 20 September 2026. Pada pagi hari, secara umum di wilayah Provinsi Riau diperkirakan terjadi kekaburan udara hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga terjadi kekaburan udara kembali. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Singini, Lokan Hilir, Bengkalis, Pulau Meranti, Pelalawan, dan Kota Dumai. Untuk malam hari, hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai. Sementara untuk dini hari, wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Bengkalis, Kampar, Siak, dan Kota Dumai masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hari ini masih terdapat peringatan dini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Sungini, Pelalawan, Siak, dan Kota Pekanbaru pada sore atau malam hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 100%. Di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 1.685 titik. 3 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di kota.

Proses pendengaran Anda masih bersama Radio Bengkalis. Selamat pagi di akhir pekan ini, di hari Minggu ya. Selamat menikmati akhir pekan untuk semuanya. Semoga bahagia senantiasa. Dan pastikan tetap bersama kami di 90,7 MHz Radio Bengkalis untuk menikmati rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik. Menemani istirahat atau juga aktivitas Anda di hari ini.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Yaudah.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
2: Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
0: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, siapa nih di antara Anda yang paling jago minum kopi? Tapi kalau jago minum kopi saja tidak cukup ya, harus ada lagi nih, jago membedakan kopi. Karena setiap kopi memiliki cita rasa yang berbeda. Setiap negara di dunia nih pendengar, punya keunikan masing-masing. Tidak hanya dari segi budaya dan wisata, makanan hingga minuman pun beberapa negara memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah membuat negara-negara itu mudah dikenal oleh wisatawan asing. Salah satunya ada di kopi nih. Kopi yang merupakan salah satu minuman yang hampir bisa ditemukan di berbagai negara di dunia, bahkan di beberapa negara. Kopi selalu dinikmati pada pagi, sembari menikmati sejuknya udara pagi dan sebelum beraktivitas. Sederet kopi di beberapa negara di dunia, cara penyajiannya berbeda-beda. Soal rasa, tentunya saja juga berbeda-beda nih pendengar. Punya rasa dan keunikan tersendiri, kopi merupakan salah satu pilihan wisata ketika berkunjung ke suatu daerah. Lalu apa-apa saja perbedaan kopi di berbagai negara di dunia? Yang pertama nih ada espresso nih pendengar, merupakan kopi asal Italia. Dengan resep klasik dari kopi espresso ini disajikan dengan tambahan irisan lemon. Lemon harus diratakan dengan sendok di sisi atau bagian bawah cangkir terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kopi bonbon asal Spanyol. Ini adalah kopi espresso dengan tambahan susu kental dengan cara penyajiannya yakni mencampur yang terakhir dengan susu biasa agar bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kemudian ada lagi dari kopi rempah asal Maroko, tentunya memiliki cita rasa yang khas. Cara pembuatannya juga berbeda nih pendengar, dengan menggiling campuran rempah-rempah seperti biji wijen, lada hitam, dan pala dengan biji kopi biasa agar rasanya unik. Ada lagi yang berikutnya dari Pariser, ini adalah kopi yang ditemukan di Jerman untuk menyembunyikan kehadiran alkohol di pertemuan keluarga. Bagaimana kalau kopi dicampur bawang putih? Pernah dengar gak nih pendengar? Nah kali ini memang ada kopi dengan bawang putih dari Turki dan juga dicampur madu. Ini merupakan minuman populer dari Turki, kadang-kadang disebut sebagai resep orang mortua. Kemudian ada kopi yang cukup terkenal di Jamaika, adalah kopi dengan jeruk. Selain pakai irisan jeruk, kopi Jamaika juga menyertakan porsi rum tradisional untuk membuat minuman yang menarik dan juga lezat.

0: tiap pagi.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
3: Mari bu.
1: Mari.
3: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
3: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
3: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
3: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
3: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
3: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
3: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
3: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.

0: selling cool.
1: Cuda! Cuda! Cuda! Hei korang ni! Kecoh lah! Yang kena kecoh, kau ingat majlis apa? Majlis pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu? Kau macam hantu?
1: Dah lah, bisa kotot. Pilih ramai. Dah. Naik atas, bincang lelok. Masuk bilik. Eh? Masuk bilik, bincang lelok. Ha ni. Yang kau ikut dekat aku apa? Tu laki kau. Pergi kau laki kau.
2: Teman boleh.
1: Mana dia teman? Teman bapak-bapak terlibat sekali. Ada.

tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, belas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk dua kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana

0: Pungki.
1: Oh, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu terang gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi dibalik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: 90,7 MHz hari Bengkalis. Terima kasih Anda masih stay tune bersama kami di hari di Bergaria edisi Minggu 20 September 2026. Semoga kebahagiaan untuk semuanya yang saat ini beraktivitas, beristirahat mungkin ya bersama keluarga atau juga mungkin sedang berlibur di hari ini. Tetap selalu hati-hati dan juga waspada selalu di Bergaria. Bagi Anda yang suka nongkrong di media sosial atau juga suka scrolling-scrolling di media sosial, dengar pasti tidak asing dengan istilah short video ya, apalagi barangkali Anda adalah YouTube lover, bisa jadi TikTok juga atau mungkin Instagram ya, di mana video berdurasi pendek ini menjadi semacam bagian dari keseharian pengguna media sosial lah hari ini ya. Hanya dengan menggeser layar, seseorang dapat menikmati puluhan bahkan ratusan video dalam waktu singkat. Ya memang menghibur sih, tetapi kebiasaan nonton video pendek atau short video secara berlebihan ini mulai menjadi perhatian para peneliti di pendengar dan juga bahkan praktisi psikologi karena berkaitan dengan konsentrasi hingga kesehatan mental. Video pendek seperti yang terdapat pada TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short ini dirancang untuk menyajikan informasi dan hiburan dengan cepat. Konten yang terus berganti serta fitur infinite scrolling ini dapat membuat seseorang terus menonton tanpa menyadari waktu yang telah dihabiskan. Dikutip dari Journal of Medical and Trend Research, PubMed European Child and Adolescent Psychiatry mengatakan bahwasanya dampak dari short video ini dapat menjawabkan konsentrasi, bisa menjadi terdistraksi nih pengaruhnya. Video pendek menawarkan tantangan baru dalam waktu sangat cepat, dan setelah itu videonya selesai dirasa tidak menarik lagi sehingga penontonnya men-scroll lagi untuk video-video selanjutnya. Bahkan peneliti terhadap 745 pengguna media sosial yang diterbitkan dalam Akta Psikologika di tahun 2025 lalu ini menemukan bahwa frekuensi dan durasi penggunaan video pendek serta kebiasaan tenggelam dalam aktivitas menggulir layar atau scrolling ini berkaitan dengan kesulitan perhatian, gangguan memori kerja, dan kelelahan secara kognitif.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan, panggil ambulan. Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar.

beberapa kelengkapan khusus yang pasti.

Terima kasih Anda masih bersama RR Bengkalis tepat pukul 10 siang. Berkat masih temani Anda di hari Minggu ini 20 September 2026. Kita temani kembali dengan rangkaian lagu pilihan terbaik untuk temani Anda di akhir pekan ini. Semoga bahagia dan tetap sehat senantiasa.

0: Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak nggak karuan. Kini ya kadang ada kesal dan pertengkaran, tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu nggak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali nggak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita nggak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata,
1: kamu selalu,
0: atau
1: kamu gak pernah.
0: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada 2 skenario situasi. Yang pertama, doh sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
2: Selalu?
0: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
2: Kamu terus yang ngurusin rumah.
0: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu ini kayak susah banget untuk dibilangin? Atau 2, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak, please? Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian. Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh. Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

Perkara hari ini tanggal 20 September diperingati melalui sejumlah momentum penting ya, baik dari internasional atau juga nasional, dengan latar belakang dan kedudukan berbeda-beda. Peringatan mencakup agenda PBB, olahraga universitas, hingga momentum komunitas teknologi digital. Yang pertama ada World Cleanup Day, di mana hari bersih-bersih sedunia diperingati setiap tanggal 20 September untuk meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sampah dan kebersihan lingkungan. Pada 2026, perhatian World Cleanup Day ini diarahkan pada persoalan sampah makanan dengan tema yang diangkat adalah From Clean Plates to Clean Cities. Tema ini peringkat menghubungkan pengurangan sampah makanan dengan upaya menciptakan lingkungan perkotaan lebih bersih. Dan juga masyarakat didorong mengurangi sampah sejak sebelum makanan akhirnya terbuang. Berikutnya, di tanggal 20 September diperingati sebagai International Day University Sport. Peringatan ini berkaitan dengan olahraga, aktivitas fisik, serta kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. Peringatan ini berkembang melalui kerjasama Federasi Olahraga Universitas Internasional atau FISU dengan UNESCO. Olahraga universitas tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk mengejar prestasi kompetitif saja. Aktivitas itu juga menjadi sarana menjaga kebugaran serta membangun interaksi antar mahasiswa. Kemudian momentum berikutnya pendengar, ada International NFT Day. Berbeda dengan dua peringatan sebelumnya, International NFT Day ini berkembang dari komunitas teknologi digital. Peringatan ini bukan dari internasional resmi yang ditetapkan oleh PBB. 20 September berkaitan dengan perkembangan awal standar ERC-721 pada tahun 2017, dan standar itu kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan non-fungible token atau NFT. Di Ethereum Early mengajukan rancangan di ERC-721 pada tanggal 20 September tahun 2017. Dan rancangan tersebut memperkenalkan standar untuk token digital berbasis jaringan Ethereum. International NFT Day ini mulai dirayakan oleh komunitas teknologi digital pada 20 September tahun 2022. Kemudian berlanjut, peringatan itu digunakan untuk mengenang salah satu tonggak awal perkembangan teknologi NFT.

0: semuanya istimewa.
1: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sih saratedu.
5: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Sambil kita senja sudut kota menghantar kita pada pukul 10:52 waktu Indonesia Barat di siang hari di Pergar. Lagu demi lagu sudah kami hadirkan dan juga berbagai informasi lainnya. Kami ketengahkan dengan negara Anda menemani di hari Minggu ini 20 September 2026. Untuk Anda yang sedang berlibur, beristirahat atau juga beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas di hari di Pergar ya. Dan demikian kebersamaan saya temani Anda di hari ini. Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat, bahagia selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Koskolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan, sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tahu sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 됐고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilham, 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고, 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

0: Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Ninu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang keras, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menata

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamik olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat siang untuk Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini pendengar, hari Minggu 20 September 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Ya, salam sehat dari kami untuk Anda. Sehat selalu, tetap semangat dan selamat berakhir pekan untuk Anda ya. Semoga happy selalu, happy weekend. Oke, ya, hari ini mau kemana kira-kira? Yang pasti tetap semangat untuk Anda lah. Dan juga yang pasti kami masih menemani Anda pendengar di 90,7 MHz. Kita bersama di Lintas Bengkalis siang.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca atau gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

dengan sengaja. Balasannya ialah neraka Jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku dengan cara kamu membunuh sebahagian yang lain yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ialah masalah pembunuhan. Di antara dosa-dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh orang dengan bersumpah palsu. Barang siapa yang membantu untuk membunuh orang Islam, meskipun hanya dengan sepatah kata saja, maka akan ditulis di dahinya sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Semua dosa-dosa kemungkinan dapat diampuni oleh Allah kecuali dosa-dosa orang yang mati kafir atau membunuhnya orang mukmin dengan sengaja."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, Namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita, tak ada manusia yang sempurna. Namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ya, Pendengar, selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, Pendengar, di akhir pekan ya, di hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Ya, selalu untuk kita semua tetap semangat di akhir pekan ini, dan juga yang lagi dalam perjalanan selamat sampai ke tempat tujuan. Hati-hati ya sebelum melakukan perjalanan ataupun ketika sedang dalam perjalanan ya, karena fokus mengendarai kendaraan itu sangat penting agar selamat sampai ke tempat tujuan dan menghindari dari sesuatu yang tidak diingini tentunya. Ya, pendengar yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang, dan juga yang disibukkan dengan berbagai aktivitas ya. Selama melakukan berbagai aktivitas ya, ada sebagian orang yang di hari Minggu ini tidak libur begitu ya, tetap melakukan pekerjaan rutinitas seperti biasa. Tapi biasanya kalau hari Minggu biasanya seperti yang bekerja di ruko, di toko begitu ya, setengah hari sampai jam 1 ataupun jam 2 ataupun sesuai dengan ketentuan lah. Yang pasti tetap semangat untuk, karena pendengar masih bersama kami di Lintas Bengkalis Siang.

0: Muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
2: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak?
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Lah, jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku,

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

Indonesia. Ya, Pren, selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

informasi terkini juga nanti dalam laporan reporter RRI Pekanbaru yang akan kita simak dalam Warta Riau Siang sesaat lagi pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau siang.

empat hal tadi yang paling penting. Dan misalnya kita ini kita ada empat fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi? Anak Filkom bikin data, ngumpulin data. Anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data. Nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, oh bagaimana kita

di posisi kita, memang dia karhutlah. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada 5 penyakit.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat melalui data, promosi kesehatan, dan tindakan preventif. Pertina Riau akan menggelar pelatihan pelatih, wasit, dan hakim pada awal Oktober mendatang sebelum Kejurprov Junior dan Youth 2026 di Bagan Siapi Api Rokan Hilir berlangsung. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhar Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Ya, Saudara, Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data promosi kesehatan dan tindakan preventif. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaca.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain penanganan langsung di lapangan, penguatan data, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan bahwa satu kebijakan terkait penanganan karhutlah dapat memberikan dampak luas, tidak hanya terdapat lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap yang ditimbulkan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi melakukan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan pembagian masker sebagai perlindungan awal terhadap paparan asap.
2: Satu kebijakan itu dampaknya luar biasa banyak. Terhadap karhutlah saja, untuk level kita, di posisi kita memang dia karhutlah. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada 5 penyakit yang didominasi pada asap ini. Pertama ISPA, yang kedua pneumonia, ya, yang ketiga ini konjungtivitis, yang keempat ini kulit kita, ya, yang kelima asma. 5 penyakit ini mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2026. 2025 hanya 7 ribuan. Sekarang kita di Juli ini saja itu sudah menembus angka 10 ribu sekian. Nah, ini bagaimana kemarin kami melibatkan seluruh perguruan tinggi untuk tindakan preventif dan promotif. Salah satunya membagikan masker. Masuk suratnya, Pak.
1: Sementara itu, Gloria Abidin, selaku praktisi teknologi informasi asal Jerman, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin di Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat bencana lingkungan seperti karhutlah. Menurutnya, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif ke depannya.
3: Dari 4 hal tadi yang paling penting, dan misalnya kita ada 4 fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi, anak Filkom bikin data, ngumpulin data, anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data, nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, bagaimana kita mau caranya efektif mau menyebarkan ke masyarakat, dan satu lagi mungkin anak FKES, bagaimana kita mau membantu Puskesmas dalam keadaan begini gitu ya.
1: Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penanganan dampak karhutlah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan risiko kesehatan, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaca melaporkan.
0: Beralih kita ke informasi lainnya, Saudara. Polres Siak menangkap buronan kasus kebakaran hutan dan lahan. Tersangka sempat menghalangi pemadaman demi selamatkan lahan yang akan ditanami sawit. Santi Yunas melaporkan informasi selengkapnya.
4: Polres Siak menangkap seorang buronan kasus kebakaran hutan dan lahan berinisial Y yang diduga membuka perkebunan kelapa sawit secara ilegal di kawasan hutan. Tersangka juga sempat menghalangi petugas yang hendak membuat sekat bakar saat api meluas di lokasi kejadian. Pria ini sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 8 September 2026 lalu. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan kasus ini bermula dari kebakaran lahan di Kabupaten Siak 7 Agustus 2026 lalu. Dari hasil penyidikan, tersangka diduga sengaja membuat 3 titik pembakaran untuk membersihkan lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Api kemudian meluas hingga membakar sekitar 1,5 hektar dari total 2 hektar lahan yang dikuasainya.
5: Setelah kita lakukan penyelidikan, olah TKP segala macam, kita tetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka, kita panggil dengan patut, yang bersangkutan tidak hadir sebanyak 2 kali dan kemudian meninggalkan rumahnya dan tidak ada. Kami lakukan pencarian dari tanggal 10 hingga tanggal 17 dan baru tanggal 17 September kami temukan di sekitar Koto Gasip. Dia lari takut karena dia merasa memang membakar, membuka lahan tersebut dengan cara membakar, sehingga dia takut. Namun dengan pendekatan persuasif kita dengan keluarga yang bersangkutan tanggal 17 tersebut bisa kami lakukan penangkapan.
4: Kabid Humas Polda Riau Kombes Ahmadi menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap karhutlah tidak hanya diarahkan kepada pelaku pembakaran, tetapi juga mencakup dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
6: Kabid Humas menegaskan bahwa penanganan karhutlah tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen dengan merupakan pendekatan berbasis data, sinergi, serta aksi nyata di dalam.
4: Polda Riau terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terlebih di kawasan gambut yang memiliki risiko kebakaran yang sulit dikendalikan. Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Siak dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kenalkan layanan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Pekanbaru hadirkan program pilot di kawasan Car Free Day Pekanbaru. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
7: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru kembali menghadirkan program Pekan Informasi Layanan on the Street atau pilot di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru Minggu 20 September 2026. Kepala KPKNL Pekanbaru Muhammad Arif Rohman mengatakan pilot merupakan program rutin yang menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di KPKNL Pekanbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap triwulan atau minimal 4 kali dalam setahun. Ia menjelaskan terdapat 4 layanan utama yang diberikan KPKNL Pekanbaru, yakni pengurusan piutang negara, pengelolaan barang milik negara atau BMN, pelayanan lelang, dan penilaian.
8: Agar masyarakat bisa mengerti layanan-layanan yang ada di KPKNL. Layanan lelang misalkan yang sekarang menjadi layanan paling banyak diakses oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu bagaimana cara mau ikut lelang. Terus jangan juga sampai tertipu nanti, kan sekarang ada beberapa penipuan yang mengatasnamakan lelang. Kemudian juga mungkin ada masyarakat yang ingin memanfaatkan BMN-BMN milik pemerintah. Bisa juga nanti di seperti yang kita sekarang laksanakan, mengedukasi bagaimana sih sebuah aset yang idle bisa dimanfaatkan, yang sekarang RRI ini berkolaborasi dengan KPKNL Pekanbaru.
7: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengunjungi kegiatan tersebut, Yeni, mengapresiasi kehadiran KPKNL di kawasan CFD. Melalui kegiatan pilot, KPKNL Pekanbaru berharap masyarakat semakin mengenal dan memahami layanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Selain meningkatkan akses informasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan layanan KPKNL melalui prosedur yang resmi dan aman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita akan simak pendengar informasi selanjutnya terkait dengan olahraga. Pertina Riau akan menggelar pelatihan pelatih wasit dan hakim pada awal Oktober mendatang sebelum kejur Prof Junior dan Youth 2026 di Bagansi Api-Api Rokan Hilir berlangsung. Kami hadirkan informasi ini selengkapnya dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
9: Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Riau akan menggelar pelatihan pelatih wasit dan hakim pada awal Oktober mendatang. Kegiatan ini akan dilaksanakan menjelang kejuaraan provinsi atau Kejur Prof Junior and Youth 2026 di Bagansi Api-Api Kerokan Hilir. Sekretaris Umum Pertina Riau Darman Hutauruk mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di cabang olahraga tinju, terutama untuk menambah jumlah pelatih wasit dan hakim yang memiliki lisensi di setiap kabupaten dan kota. Menurut Darman, peserta yang mengikuti pelatihan tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga akan mengikuti praktek langsung saat Kejuprov Junior dan Youth 2026. Dengan demikian, kemampuan yang didapatkan selama pelatihan dapat langsung diterapkan dalam pertandingan.
10: Iya, tapi nanti ini ini aja duluan sehari, baru nanti disesuaikan dengan waktu yang di situ. Dan yang untuk wasit hakim itu mereka praktek langsung di penilai di pertandingan itu gitu. Tujuannya ya untuk meningkatkan kemampuan SDM wasit hakim kita, karena belum semua kabupaten kota itu punya wasit hakim. Nah seperti Rohil sendiri, dia belum punya dia, tetapi mereka berani jadi tuan rumah kan luar biasa tuh.
9: Sementara itu, Ketua Pengkot Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto mengatakan pihaknya saat ini telah menyiapkan sejumlah peserta. 3 orang akan mengikuti pelatihan pelatih, sedangkan 2 orang disiapkan untuk mengikuti pelatihan wasit dan hakim. Akan tetapi ditargetkan Pertina Pekanbaru ada 5 pelatih dan 5 wasit hakim yang mengikuti pelatihan. Hal ini untuk menunjang kegiatan dan pemantapan pembinaan di Pertina Pekanbaru. Bob menambahkan sebagai pengurus dirinya menilai penting untuk memahami teknis pembinaan dan pertandingan secara lebih detail. Namun karena harus memilih salah satu pelatihan, ia memutuskan mengikuti pelatihan pelatih.
11: Momen Kejurprov Pertina kali ini juga dari Pemprov Pertina mengadakan untuk lisensi atau sertifikasi pelatih wasit dan hakim. Kita dari Pekanbaru per hari ini sudah ada untuk yang mengikuti pelatihan itu 3, juga untuk wasit hakim itu ada 2. Jadi target kita paling tidak 5 pelatih dan 5 wasit hakim dapat kita ikutkan dalam momen sertifikasi kali ini. Tentunya untuk menunjang kegiatan dan pemantapan di Kota Pekanbaru sendiri dalam pertandingan tinju. Tapi karena momen ini tidak bisa mengikuti langsung keduanya, saya mengikuti yang pelatih.
9: Melalui kegiatan ini, Pertina Riau diharapkan tidak hanya mempersiapkan pelaksanaan Kejurprov Junior dan Youth 2026, tetapi juga memperkuat ketersediaan tenaga pelatih serta wasit dan hakim berlisensi di daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat melalui data, promosi kesehatan, dan juga tindakan preventif. Partina Riau akan menggelar pelatihan pelatih, wasit, dan hakim pada awal Oktober mendatang sebelum ke Jurprof Junior dan Youth 2026 di Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir berlangsung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk siang ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Peringar pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda masih bersama kami di Lintas Bengkalis siang di frekuensi 90,7 MHz RRI Bengkalis, dan juga Anda bisa dengarkan kami di streaming RRI Digital. Ya, salam sapa dan salam sehat dari kami ya di akhir pekan yang tentunya menyenangkan ya, karena banyak juga yang hanya menikmati kebersamaan bersama keluarga, jalan-jalan dan lain sebagainya pendengar. Kami masih menyapa Anda pendengar dan tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Dangdut adalah kita.
7: Ya, selamat siang pendengar, kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar, bersama saya Maimunah Ismail menemani Anda di siang hari ini. 08238836472. Halo Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai yang cantik.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yati yang cantik?
8: Alhamdulillah sehat, Mbak.
7: Iya, alhamdulillah. Oke, apa lagunya, Mbak?
8: Tamu istimewa, Kak.
7: Tamu istimewa?
8: Iya.
7: Aduh, siapakah dia kira-kira ya?
8: Melin Lin nyanyinya.
7: Melin Lin.
8: Melin Lin.
7: Ya, tamu istimewa.
8: Iya, Mbak Mai istimewa.
7: Oke. Mai Lili. Ya, kamu istimewa. Oke lah.
8: Iya. Nah, buatnya Mbak Mai beserta keluarga. Semoga sehat selalu.
7: Amin.
8: Rezekinya melimpah dan tetap semangat menjalankan tugas.
7: Iya, amin.
8: Amin, buatnya Cinta. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, rezekinya berkah juga melimpah.
7: Amin.
8: Nah, buatnya Mbak Rumi, Pak Suwani, Bang Tengku, dan buat Bapak Pak Ulel di belakang asrama tentera. Semoga sehat selalu ya, Pak. Nah, terima kasih Mbak Mai.
7: Ya, sama-sama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringat ada Mbak Yati, penelpon pertama di siang hari ini. Ya, kembali disapa lagi. Halo Bro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adik Mai. Apa kabar?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
8: Alhamdulillah, Adik Mai. Sukses selalu, Adik Mai. Semoga tambah cantik, tambah lawa ya selalu. Mudah-mudahan
7: amin.
8: Diberkahkan rezeki kebahagiaannya selalu.
7: Iya, amin. Makasih Kak Rumi juga.
8: Alhamdulillah, sama-sama dong.
7: Apa lagu Kak Rumi?
8: Lagu dek. Minta lagu ini aja lah. Gubuk Bambu. Tapi yang remiknya deh.
7: Gubuk Bambu?
8: Ada remik yang cewek tuh.
7: Gubuk Bambu. Ya.
8: Salam teman untuk ADM, kesehatan selalu keluarga. Untuk Umi tadi tuh, untuk Om juga semakin sehat.
7: Min.
8: Dan untuk Mama Umi juga semakin sehat juga. Untuk semuanya jelas dek.
7: Iya.
8: Dan kita sehat semuanya.
7: Amin.
8: Dan diberkahkan rezekinya selalu ya deh.
7: Amin. Oke. Okay.
8: Alhamdulillah. Selamat bertugas deh. Hati-hati. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi batuk Kak Rumi ya. Cepat sembuh Kak Rumi. Banyak minum air putih. Ya, baiklah. Sehat selalu untuk kalian juga peringat dan di simak dulu lagu berikut ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 08238836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Bu Elis di Penampi Bu.
0: Oke, apa kabar Bu Elis?
1: Ya baik Bu.
0: Iya. Apa lagunya?
1: Lagunya saya. Bentar Bu ya. Musik Bu.
0: Musik. Musik penyanyinya siapa nih?
1: Roma Irama.
0: Oke, Roma Irama ya.
1: Ya, kirim tiket Bu ya. Pokoknya sepupu saya di, berada di Kuala Alam, yaitu Jonina Butet Itan Aju Peslah Solek. Ya, itu aja Bu.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di sapa lagi pendengar 0823 8836 4742. Ya, di sapa lagi. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kabarnya orang ER ini.
0: Kabar baik. Ya, Pak Bakri gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat dan siang.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, lagunya apa Pak Bakri?
1: Asam di gunung, laut, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut. Dalam belanga, jumpa juga. Asam.
1: Anya sutra ya.
0: Oke, asam di gunung.
1: Salam-salamnya untuk semua yang mendengar lah ni. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bakri peringat asam di gunung, garam di laut ya. Dalam belanga berjumpa juga. Oke. Baik pendengar, dua penelpon sudah disapa pendengar. Kita simak dulu lagu berikut ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar 0823 8836472. Halo Pro Dangdut.
1: Yuk kita berdangdut, ya Pro Satu Bengkalis, dangdut adalah kita.
0: Iya, ayo berdangdut, dengan siapa?
1: Iya, bersama fan RI Pro Satu Bengkalis.
0: Kak Edahnya bertanya, enak.
1: Kak Edahnya.
0: Apa kabar Pak Tengku Ardiansyah?
1: Selalu sehat, tetap iya.
0: Sehat. Sehat selalu ya.
1: Tetap sehat, begitu juga Akro Pro Satu Bengkalis ya.
0: Amin.
1: Iya. Maaf aja itu ulang tahun RI nggak bisa karena komennya terlalu banyak.
0: Iya, tidak mengapa.
1: Oke, langsung saja lagu.
0: Mm-mm. Judulnya apa tuh?
1: Joget India dari
0: Joget India. Oke. Okay.
1: Joget India ISGRT.
0: Uh-huh. Dengan
1: judul lagunya Joget India, penyanyinya ISGRT.
0: ISGRT.
1: Iya, penyanyinya judulnya Joget India ya.
0: Iya, Joget India.
1: Ah, Joget India masih mantap bagi jaipong Indonesia dalam seni kata itu.
0: Mm-mm. Lis Sugiyarti.
1: Oke, kirim-kirim ya.
0: Ya
1: ada Pak Soimi, salam sehat.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ada Galang di Petalan Jambi, ada Wak Obeng di Lintas Dumai Sepahat.
0: Hmm.
1: Ada itu Popo ya. Itu fans Ahmad Albab alias saya itu fans dia Pro Satu Pekanbaru.
0: Hmm.
1: Buat semua lagu mendengarkan salam sehat buat akronya juga. Terima kasih. Untuk kami salam baru guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tengku Ardiansyah pendengar, makasih udah gabung. Halo Bro Dangdut, assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Bunda Erga di Banten Timur.
0: Bunda, gimana kabar?
2: Nah, sama ya, kabar.
0: Kabar baik.
2: Lagi gak?
0: Iya.
2: Ada buyung ya, Kak?
0: Ada buyung ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ada buyung.
2: Salamnya buat Kak, Mbak Nana di Dumai, semoga selalu. Buat Mbak Yati, Mbak Onga. Apa
0: lagi?
2: Enggak
0: lah
2: Kak
0: Mai. Lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar masih bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita mendengar ya. Oke, kita berhibur dulu. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
4: Dangdut adalah kita.
5: Ya, pendengar masih bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar, di 0823 8836 4742. Disapa kembali. Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Dengan Nana nih, Kak.
5: Oke, Nana apa kabar?
6: Alhamdulillah, sehat sentosa.
5: Amin, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, kamu sehat gak, Bu?
5: Sehat juga. Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah sehat, lagu ya?
5: Iya, apa lagunya?
6: Lagu Masa Depan, Kak, dari Adiba.
5: Masa Depan, Masa Depan. Oke.
6: Okay. Salam ya. Salam untuk Kak Mes, warga, semoga sehat selalu, dan DJ RRI, semoga sehat selalu, salam sayang selalu semuanya.
5: Amin.
6: Untuknya siapnya? Untuknya Bunda Erda, semoga sehat selalu. Untuknya Galang, untuknya Wak Atan, untuknya Mbak Rumi, semoga sehat selalu keluarga.
5: Amin.
6: Aisyah juga.
5: Iya.
6: Yeah. Untuk suami tersayang, jelas salam sayang selalu dan dilimpahkan rezekinya.
5: Amin.
6: Amin.
5: Okay. Ya, terima kasih,
6: selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nana, pendengar di Siak. Baik, ya, siap selalu untuk Nana. Oke, pendengar 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah ini?
7: Di Kebun Kapas nih, Maya.
5: Kebun Kapas siapa ya, Mbak?
7: Ya.
5: Warga Kebun Kapas banyak ini. Siapakah gerangan?
7: Cuma seorang aja yang gabung sini.
5: Eh, kok tahu cuma satu apa? Oh, iya. Kok merasa satu orang aja? Yang lain banyak
7: orang
5: tuh.
7: Aja di sini.
5: Ya, siapa-siapa ya? Siapa ya? Mausu. Iya, Mausu. Ya. Ah, Pak Usu apa kabar? Mausu apa kabar? Sehat?
7: Mausu, alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Oke lah. Ada Pak Usu di belakang tuh, suaranya berisik-berisik. Udah enggak keseberang lagi.
7: Udah.
5: Oh, tak tega nian ninggal Mausu nih kayaknya.
7: Udah dua kali ditinggal.
5: Aduh, hai. Oke lah.
7: Lagu mana?
5: Heeh.
7: Awan kelabu. Dari Rita Sidarto.
5: Oh, awan kelabu ya.
7: Awan ada kelabu biru.
5: Iya, kelabu. Biasanya awan biru nih, awan kelabu.
7: Tidak tahu lah kelabu.
5: Kelabu. Oke lah.
7: Jerbu nanya.
5: Ah iya, jerbu sekarang ya. Semoga jerbu cepat berakhir.
7: Amin.
5: Ya. Yeah.
7: Salamnya nanya. Salam pertama bermain, semoga selalu menjadi
5: rezeki. Amin.
7: Saya Joko, Pak Harim, Pak Harim, Nana, Mbak Cik Mama,
5: ayo
7: gabung.
5: Iya.
7: Terima kasih, Maya. Terima kasih.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mausu pendengar ya di Kebun Kapas katanya. Saya selalu. Baik, kita simak dulu lagu berikut pendengar ya, karena udah dua penelpon nih. Nanti kalau banyak-banyak jadi saya bisa lupa. Baiklah. Kita simak dulu dua lagu berikut untuk Anda pendengar bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Nanti akan kembali menyapa Anda pendengar.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi.

Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
3: Dangdut adalah kita.
4: Ya, masih bersama di Pro Dangdut peringar 08238836472 ya, masih menyapa Anda peringar. Bisa apa lagi kalau Pro Dangdut?
5: Kita.
4: Iya, halo.
5: Halo.
4: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
5: Dengan Pak Harun Mai dari Perbarukan Harapan Sapit.
4: Oke, apa kabar Pak Harun?
5: Sehat, Mai apa kabar?
4: Saya alhamdulillah sehat.
5: Langsung oleh ke lagu Mai. Kalau Bapak nih, kalau Mai ke menyerang, minta lagu lama Mai.
4: Tak lagu baru dah.
5: Tak lagu sebuah lagu lama dulu, kalau dapat mencari kan dapatlah.
4: Oke.
5: Lagunya Mai Cari Pacar dari Bibi Semanti dan Rosa.
4: Cari Pacar.
5: Bibi Semanti dan Rosa.
4: Cari Pacar.
5: Nyanyi sendiri Mai.
4: Cari Pacar siapa tadi nyanyinya?
5: Nyanyinya Bibi Semanti dan Rosa.
4: Rosa ya.
5: Bukan Rosa atau Rosa?
4: Oh Rosa, Rosa. Rosalina bukan?
5: Enggak benar, penyanyi itu penyanyi lama tu tak ada pakai Rosalina, Rosa aja.
4: Cari Pacar.
5: Nah, Cari Pacar, nak bapak nyanyi
4: Vivi kira-kira. Vivi dan Rosa, jangan-jangan salah judul ni tak?
5: Cari Pacar. Enggak tau, amai. Dia bapak nyanyi diri dulu ya. Marilah Ebi, ada apa Rosa? Kalau cari pacar yang bagaimana? Itulah. Aduh Mai.
4: Berarti.
5: Aduh Mai.
4: Cari pacar sama.
5: Apa jodoh cari pacar penyanyinya Bibi Sumanti dan Rosa.
4: Bibi Sumanti ya, Bibi.
5: And Rosa ni jumpa.
4: Bibi Sumanti.
5: Bibi Sumanti.
4: Vivi dan Rosa. Okay.
5: Bibi Rosa jumpa.
4: Okay, ada. Baik.
5: Ada.
4: Judul. Berarti judulnya Kalau Cari Pacar yang benar.
5: Marilah apa Rosam itulah.
4: Kalau cari pacar judulnya Pak Aron.
5: Kalau cari pacar yang bagaimana?
4: Oke.
5: Aduh sekarang kan oke lah kemai.
4: Aduh lagunya aduh siap dibutuhkan.
5: Salam-salamnya pertama untuk Mai. Semoga sehat selalu, dipanjang umur, dimurah rezeki.
4: Amin.
5: Juga untuk seluruh Kabupaten Bengkalis termasuk Tony di Banten dan Pak Bakri di Kampung Jawa. Dan juga seluruh Kabupaten Bengkalis Siak termasuk Mak Ongah di Tenglayang dan Atan Jerawa.
4: Okey.
5: Itu aja Mai.
4: Iya. Yeah.
5: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Harun pendengar ya. Baik, sehat selalu Pak Harun. Salam sehat dari kami untuk Anda. Dan juga untuk pendengar yang lain yang lagi OTW, yang baru saja tiba di Kota Bengkalis, selamat datang di Kota Bengkalis Negeri Junjungan ya. Semoga betah di Bengkalis melakukan berbagai aktivitasnya. Jangan lupa pulang nanti bawa oleh-oleh Bengkalis ya. Oke, disapa lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
4: Ya.
5: Apa kabar, Kak Mai?
4: Kabar baik. Siapa nih?
5: Ini pendatang baru nih, Mbak.
4: Udah korek dan baru bisa gabung ya.
5: Salam kenal aja ya, Mbak ya.
4: Ya, salam kenal kembali.
5: Itulah kata Melayu tuh, kalau ada untung, untung betul dapat korek-korek, penting dapat gabung.
4: Yalah, nak untung aja lah belak tenda ugi.
5: Yalah, tenda ugi kau main ugi betul.
4: Lugi lah gitu kan.
5: Dengan pening-pening mencari lagu baru untuk dia nih kau main.
4: Iya. Kan kalau lagu tadi butuh sedih lah dia.
5: Itu dah putus lagu lama dia kau main.
4: Okey lah. Tony, apa lagunya? Lagu baru?
5: Lagu apa? Lagu pertengah-pertengahan juga kau main. Tak lama, kena baru tak baru.
4: Oh gitu ya.
5: Amelina kau main.
4: Amelina?
5: Penyanyi Amelina kau main.
4: Daun pisang.
5: Tujuh penama.
4: Bukan ya.
5: Tak, Zapin tujuh penama.
4: Sanggupkan memori daun pisang tadi.
5: Tak, dah muak pisang tua dia kau main. Payung dah beli dah.
4: Pisang mahal sekarang standar.
5: Pisang mahal, daun tak laku.
4: Ya, gimana?
5: Pisang mahal, daun tak laku.
4: Oh, laku juga nih untuk yang bekas lontong.
5: Tapi murah kemai.
4: Lumayan daripada buang mubazir gitu kan, jual murah.
5: Kemai dulu pakai daun pisang kemai, kalau cinta. Tapi saya pakai payung kemai.
4: Apalagi dah lama tak turun hujan ya. Oke lah, Amelina Zapin tujuh pernama.
5: Lagu-lagu buat semua kamu lagi monitor pada hari ini. Saya selalu spesial istimewa buat kamu lah. Tuan ini bisa bergabung buat kamu lah spesial hari ini.
4: Oke lah.
5: Buat kamu sehat.
4: Terima.
5: Umur,
4: amin.
5: Kita lancar ke kamu.
4: Iya, sama-sama.
5: Tuan ini tunggu lagunya nanti ke tempat putus nanti kan.
4: Ini nak putus langsung dia. Tanggung cepat.
5: Putus lah kamu ini sampai putus.
4: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bung Tony pendengar, makasih udah gabung. Tadi juga Pak Arun ya. Baiklah, kita putar nih lagu untuk Pak Arun dan juga Bung Tony ya. Nanti akan kembali menyapa tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya habis tanda bacanya begini nih.
5: Gimana sih?
6: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
8: Dangdut adalah kita.
9: Ya, peringatan kembali di sapa satu penelpon terakhir pendengar 0823 8836 4742. Halo Bro Dangdut.
10: Dangdut, Dangdut adalah kita.
9: Iya. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupu Bu Mai.
9: Assalamualaikum
10: lupu.
9: Iya, tak apa-apa. Oke Pak Semi, apa kabar?
10: Alhamdulillah sehat, rumah sama keluarga sehat, sama cucu-cucu sehat.
9: Amin, alhamdulillah.
10: Umai juga sehat.
9: Ya.
10: Sama keluarga, amin. Mama, bapak.
9: Oke, okay, alhamdulillah.
10: Atuk, nenek.
9: Iya.
10: Itu orang Melayu, atuk, nenek.
9: Uwan, eh?
10: Uwan.
9: Aki.
10: Aki.
9: Okey lah. Apa lagu?
10: Lagu ni orang minta apa, Mama? Apa? Cincin putih dari siapa tu? Mansur atau apa?
9: Cincin putih Caca Andika.
10: Caca Andika betul. Nenek Mes juga sudah umur. Mudah-mudahan saya banyak umur. Pak Tengku tadi, keluarga dia tu, Pak Wianti, Pak Alamsah, mudah-mudahan sihat-sihat, panjang umur, dah rezeki sampai ke anak cucu.
9: Amin.
10: Itu lah yang Joko sekeluarga. Habis pun main. Dah lah tu. Orang nak hadir lah dah jam 3.
9: Okay.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Suhaimi, penelpon terakhir kita mendengar di Pro Dangdut ya di siang hari ini. Makasih untuk Anda yang sudah bergabung. Yang belum sempat gabung bisa di lain waktu dan kesempatan ya, karena keterbatasan waktu kita juga di Pro Dangdut ya di edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Saya Maimunah Ismail pamit dari Pro Dangdut pendengar, tapi nanti masih tetap menyapa Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis di 90,7 MHz RRI Bengkalis untuk Anda.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Ya, pendengar, selamat sore pendengar, dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, saat ini sudah masuknya waktu sholat fardu asar untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Dari studio RRI Bengkalis, kami kumandangkan seruan azan dan juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Ikan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah SWT mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, terima kasih dan selamat sore untuk Anda semua. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Di hari ini Minggu 20 September 2026 ya. Selamat jalan bagi yang sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan. Dan juga yang tidak hanya kemana-mana, barangkali menghabiskan waktu di akhir pekan hanya di rumah saja dengan beres-beres dan lain sebagainya. Dan pendengar, untuk karena kami masih menemani Anda pendengar, dan juga di sore hari ini masih bersama di Lintas Bengkalis sore. Ya pendengar, informasi untuk Anda pendengar dikutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Di portal resmi kami rrt.co.id dikabarkan pendengar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Suwarto melalui Rakor Pake menjadi wadah penting dalam melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di tengah masyarakat. Dan pendengar, hal itu disampaikan pendengar dalam rapat koordinasi Rakor Pakem Kabupaten Bengkalis tahun 2026 yang digelar di Kejaksaan Negeri Bengkalis Jalan Pertanian Desa Senggoro. Nah, ia juga menyebutkan pendengar koordinasi antar instansi, ya, maksud kami menurutnya koordinasi antar instansi diperlukan untuk mengantisipasi potensi keresahan sosial, gangguan kerukunan umat beragama maupun konflik di masyarakat. Dan ia juga mengatakan bahwa Rakor Pakem ini diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Dan selain itu pula pendengar, kedepannya sinergi bersama selalu terjalin dan dapat terus ditingkatkan agar tercipta keharmonisan serta kehidupan yang saling menghargai dan bertoleransi antar umat beragama. Kabar dari portal resmi kami pendengar rrt.co.id.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika berbicara.

Ya, berkat selamat sore, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, informasi untuk Anda, pendengar Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama para terkait yang melakukan razia terhadap salon kecantikan yang juga berpotensi menjadi tempat praktik penyakit sosial di masyarakat. Sekretaris MUI Kabupaten Bengkalis Alvan Zahidi mengatakan pendengar, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama dan budaya Melayu di tengah masyarakat. Ya, pendengar, menurutnya MUI Bengkalis mendukung langkah penertiban tersebut dan berharap razia tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan atau keresahan masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Kabar dari portal resmi kami rri.co.id.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ya, mereka selamat sore pendengar dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti berita berjaringan Koran Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 20 September 2026.

0: Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data promosi kesehatan dan tindakan preventif. Berikut laporan Alwi Suryatmaja.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain penanganan langsung di lapangan, penguatan data, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan bahwa satu kebijakan terkait penanganan karhutlah dapat memberikan dampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap yang ditimbulkan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi melakukan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan pembagian masker sebagai perlindungan awal terhadap paparan asap.
2: Satu kebijakan itu dampaknya luar biasa banyak. Terhadap karhutlah saja, untuk level kita, di posisi kita memang dia karhutlah. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada 5 penyakit yang didominasi pada asap ini. Pertama ISPA, yang kedua pneumonia, ya, yang ketiga ini konjungtivitis, yang keempat ini kulit kita, ya, yang kelima asma. 5 penyakit ini mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2026. 2025 hanya 7 ribuan. Sekarang kita di Juli ini saja itu sudah menembus angka 10 ribu sekian. Nah, ini bagaimana kemarin kami melibatkan seluruh perguruan tinggi untuk tindakan preventif dan promotif. Salah satunya membagikan masker. Masuk suratnya, Pak.
1: Sementara itu, Gloria Abidin, selaku praktisi teknologi informasi asal Jerman, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin di Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat bencana lingkungan seperti karhutlah. Menurutnya, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif ke depannya.
3: Dari 4 hal tadi yang paling penting, dan misalnya kita ada 4 fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi, anak Filkom bikin data, ngumpulin data, anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data, nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, oh bagaimana kita mau caranya efektif mau menyebarkan ke masyarakat, dan satu lagi mungkin anak FKES, oh bagaimana kita mau membantu Puskesmas dalam keadaan begini gitu ya.
1: Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penanganan dampak karhutlah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan risiko kesehatan, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kenalkan layanan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru hadirkan program pilot di kawasan Car Free Day Pekanbaru. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru kembali menghadirkan program Pekan Informasi Layanan on the Street atau PILOTS di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru Minggu 20 September 2026. Kepala KPKNL Pekanbaru Muhammad Arif Rohman mengatakan PILOTS merupakan program rutin yang menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di KPKNL Pekanbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap triwulan atau minimal 4 kali dalam setahun. Ia menjelaskan terdapat 4 layanan utama yang diberikan KPKNL Pekanbaru, yakni pengurusan piutang negara, pengelolaan barang milik negara atau BMN, pelayanan lelang, dan penilaian.
5: Agar masyarakat bisa mengerti layanan-layanan yang ada di KPKNL. Layanan lelang misalkan yang sekarang menjadi layanan paling banyak diakses oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu bagaimana cara mau ikut lelang. Terus jangan juga sampai tertipu nanti, kan sekarang ada beberapa penipuan yang mengatasnamakan lelang. Kemudian juga mungkin ada masyarakat yang ingin memanfaatkan BMN-BMN milik pemerintah. Bisa juga nanti di seperti yang kita sekarang laksanakan, mengedukasi bagaimana sih sebuah aset yang idle bisa dimanfaatkan, yang sekarang RRI ini berkolaborasi dengan KPKNL Pekanbaru.
4: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengunjungi kegiatan tersebut, Yeni, mengapresiasi kehadiran KPKNL di kawasan CFD.
6: Lebih lanjutnya
4: Melalui kegiatan pilot, KPKNL Pekanbaru berharap masyarakat semakin mengenal dan memahami layanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Selain meningkatkan akses informasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan layanan KPKNL melalui prosedur yang resmi dan aman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia 2026 di Bengkalis telah berakhir dengan menetapkan para juara dari 6 kategori lomba. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali meraih gelar juara umum. Reporter Nur Fitriani melaporkan.
6: Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Bengkalis berakhir pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah berhasil meraih gelar juara pada 6 kategori utama. Untuk kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas Gajah Mada. Kategori Electronic Remote Control atau ERC, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juara 3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sementara kategori Full Engine Remote Control atau VRC, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas 11 Maret. Untuk kategori Remotely Operated Vessel atau ROV, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya meraih juara 1, juara 2 Universitas Indonesia, dan juara 3 Institut Teknologi 10 November. Sedangkan kategori Inovasi dan Desain Kapal atau IDK, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Institut Teknologi 10 November, dan juara 3 Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kategori Inovasi Sistem Perkapalan dan Keselamatan atau ISPK, Universitas Diponegoro meraih juara 1, juara 2 Universitas Andalas, dan juara 3 Universitas Riau. Selain juara utama, sejumlah penghargaan khusus juga diberikan kepada tim peserta. Best Design ASV diraih Universitas Hasanuddin. Best Design RC dan VRC diraih Politeknik Negeri Bengkalis. Sedangkan Best Design ROV diraih Universitas Erlangga. Untuk Best Poster ASV diraih Universitas Negeri Yogyakarta. Best Poster ERC dan ISPK diraih Universitas Diponegoro. Best Poster VRC diraih Universitas Muhammadiyah Malang. Best Poster ROV Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan Best Poster IDK diraih Institut Teknologi 10 November. Penghargaan Best Spirit diberikan kepada tim ASV Universitas Brawijaya. Sementara Fundraise RC diraih Universitas Diponegoro dan Fanres VRC diraih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk kategori Juara Harapan 1, ASV dan VRC diraih Universitas Negeri Surabaya, ELC Universitas Negeri Semarang, ROV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IDK Universitas Indonesia, dan ISPK Institut Teknologi 10 November. Sedangkan Juara Harapan 2, ASV diraih Universitas Jember, ERC Universitas Negeri Yogyakarta, VRC Universitas Maritim Raja Ali Haji, ROV Universitas Erlangga, IDK Institut Teknologi Kalimantan, dan ISPK Universitas Negeri Malang. Berdasarkan hasil akhir kompetisi, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali dinobatkan sebagai juara umum KKI 2026. Gelar ini sekaligus melanjutkan dominasi ITS sebagai juara umum KKI dalam 3 penyelenggaraan berturut-turut. KKI 2026 di Bengkalis menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi kemaritiman. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis turut sampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai yang berhasil meraih predikat Lanal terbaik tahun 2026. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Dan Lanal Dumai saat beri kuliah umum di kampus Polbank. Selengkapnya reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng, Insinyur Johnny Caster, menyampaikan ucapan selamat kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai atas prestasi sebagai Lanal terbaik se-Indonesia tahun 2026. Ucapan tersebut disampaikan Johnny Caster saat menerima kunjungan Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Agung di kampus Polbeng. Dalam kunjungan tersebut, dan Lanal Dumai juga bersempatan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Polbeng. Johnny Caster mengatakan, prestasi yang diraih Lanal Dumai pada momentum HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Surabaya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau dan berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
8: Kami juga kemarin Anda membaca sebagai pangkalan terbaik Indonesia. Tentu ini bukan suatu hanya sekedar suatu prestasi, tapi ini juga membuktikan bagaimana Lanal Dumai memberikan perlindungan baik terhadap perairan maupun terhadap masyarakat kita di Indonesia. Lagi kami ucapkan selamat pada Lanal Dumai atas prestasi tersebut. Jangan berpuas sampai di situ, tentu perlu komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menjaga NKRI kita.
7: Dalam kesempatan yang sama, dan Lanal Dumai juga turut melakukan kunjungan ke sejumlah venue kontes kapal Indonesia 2026 yang berada di lingkungan kampus Polbeng. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kompetisi teknologi kemaritiman tersebut. Kunjungan dan Lanal Dumai ke Polbeng diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan potensi kemaritiman di wilayah Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kabut asap meningkat, Bupati Tanah Datar Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Berikut dilaporkan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah itu
0: Kepolisian
1: dan berdampak terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat.
0: Kepolisian
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa kabut asap telah menyebabkan keluhan mata perih dan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang mencapai 2.589 kasus di Tanah Datar. Dirinya mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak serta menggunakan masker untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap.
0: Eka Putra mengatakan Yudi Prama
1: pemantauan, pengkajian, dan evaluasi
0: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat khususnya para pecinta olahraga lari
1: Selain itu, Bupati menginstruksikan pegawai pemerintah Kabupaten Tanah Datar
0: olahraga lari
1: pelayanan
0: ambil
1: publik
0: bagian
1: untuk
0: dan meriahkan
1: tanpa
0: ajang
1: menghentikan pelayanan masyarakat
0: Polis Woman Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang.
1: Semakin membahayakan kesehatan masyarakat dan atlet. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat serta daerah lain terkait dugaan sumber kabut asap sekaligus mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran jerami dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Sudah 2.589 anak yang kena ISPA di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kami pada kesempatan ini menghimbau pada seluruh masyarakat, ya, usahakan kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah dulu karena udara sedang tidak sehat di kabupaten kita. Dan untuk anak-anak sekolah kami sudah mulai dari kemarin itu sudah melakukan untuk daring, ya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan, tetapi kasusnya selalu meningkat. Dari setiap hari, setiap jam kami memantau, itu kasusnya selalu meningkat untuk yang ISPA ini. Kita masih melihat situasi cuaca, kalau cuaca ini hujan satu hari dua hari ke depan, tentu asap berkurang.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana kabut asap dan mengusulkan penundaan porprov apabila kondisi tidak membaik dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Woman Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino.
3: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Woman Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan olahraga rekreasi yang mengusung semangat kebugaran sekaligus mendekatkan Polri dengan masyarakat ini dipastikan bakal berlangsung meriah dengan latar keindahan panorama khas Kota Bukit Tinggi dengan target jumlah peserta 3.500 orang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosyah menyampaikan, ajang Police Woman Run 4 2026 tidak hanya sekedar wadah berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan membangun interaksi positif antara jajaran kepolisian dan masyarakat. Polda Sumbar mengundang dan mengajak seluruh masyarakat, komunitas lari, serta pencinta olahraga dimanapun berada untuk turut serta ambil bagian dalam ajang Police Woman Run 4 2026 di Bukit Tinggi dengan kategori lari jarak 5K dan 10K. Susmelawati Rosyah menjelaskan, momen ini merupakan wadah untuk bergerak, bersemangat, dan menginspirasi hidup sehat bersama, sekaligus mempererat kebersamaan antara Polwan, Polri, dan masyarakat.
4: Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Respon masyarakat sejauh ini cukup positif sekali. Kita melihat adanya keterlibatan komunitas lari, ada masyarakat umum juga, dan berbagai pihak yang ikut mendukung kegiatan ini. Untuk tahun ini target Polda Sumbar itu yang ikut Police Woman Run 3.500 peserta dengan kategori lari 5K dan 10K. Pesertanya juga beragam, ada pelajar, masyarakat umum, anggota Polri, dan ada juga kategori master untuk usia 40 tahun ke atas. Kegiatan ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan, tentu saja sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh panitia.
3: Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan diri sambung Sosmelawati Rosya, pihak penyelenggara telah menyediakan layanan bantuan atau helpdesk resmi melalui pesan WhatsApp di nomor 0812-8115-9911. Pihak Polda Sumbar berharap ajang ini dapat sukses terlaksana serta memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian lokal di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Kita menuju RRI Batam. Pelaku usaha UMKM Batam diminta tidak tunda pengurusan sertifikasi halal jelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pelaku usaha makanan dan minuman di Batam diminta tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Pemerintah menilai waktu yang tersedia semakin terbatas. Sementara jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal di Batam masih perlu ditingkatkan. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan sertifikasi halal menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus di Batam, pihaknya mencatat baru sekitar 17.800 produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
6: Saya sampaikan dalam catatan kami, baru sertifikasi halal di Batam itu mulai dari yang regulernya sampai yang tingkat mikro kecilnya baru 17.800 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Untuk sekarang ini kan sertifikasi halal ini bukan lagi pilihan tetapi adalah sebuah mandatori bagi pelaku usaha. Dan BPJPH sebagai pemegang regulasi memang sudah melahirkan atau menyusun regulasi kewajiban halal ini, dan ada nanti sanksi bagi pengusaha atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.
5: Abdi menjelaskan, jumlah tersebut menunjukkan masih diperlukan percepatan agar pelaku usaha khususnya sektor mikro dan kecil segera memanfaatkan jalur sertifikasi yang tersedia. Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan besar tetapi juga usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman. Dari sisi pendampingan UMKM, Direktur Eksekutif Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, melihat masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dorongan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Pihaknya bahkan menyiapkan pendampingan bersama bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat.
7: Memang teman-teman UMKM dimanapun berada ya, waktu udah kepepet banget gitu loh. Jadi ayo bergegas gitu loh. Insya Allah kami udah rencanakan kita ada temu bulanan komunitas yang kerjaannya adalah mengurus sertifikat halal. Jadi kami lagi ngumpulin teman-teman alumni kami yang belum punya sertifikat halal, kita bantu urus bareng-bareng, kita mendampingi mereka gitu loh.
5: Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses sertifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pelaku usaha pun diminta tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu, karena kelengkapan sertifikasi halal dapat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pemasaran produk mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Fengki Barmusyaki melaporkan.
0: Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam akan tunggu arahan dari tim khusus bentukan Disnaker Trans Provinsi Kepri sebelum tindak lanjuti kasus pekerja Gimli Indonesia. Jika berlanjut ke pemutusan, Disnaker akan ambil langkah sengketa PHK melawan Gimli Global yang bermarkas di Singapura. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
8: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami.
9: Kepala
8: itu
9: Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini, dikatakan Yudi Suprapto, adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garmen tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
8: Iya, kan mereka belum ada yang PHK. PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru berbentuk. Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini, ownernya. Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi, walaupun melibatkan ada syarikat, ada Polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
9: Sebelumnya, Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja, sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
10: Solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya, bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah, tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan. Tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada sejumlah daerah sumber kabut asap. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak kabut asap yang mengganggu berbagai sektor di Sumatera Barat sejak beberapa pekan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina.
1: Dan ini sudah kita sampaikan juga kepada kementerian, kita harapkan memang dukungan dari pusat untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran terjadi di provinsi tetangga kita.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini sebagian besar berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Di antaranya dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Mahyildi menjelaskan telah menyampaikan kondisi dan dampak kabut asap tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemadaman kebakaran di daerah sumber asap. Menurutnya, penanganan kebakaran di daerah sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kabut asap yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Terlebih, titik kebakaran di Sumatera Barat sendiri relatif tidak banyak dibandingkan daerah sumber asap.
1: Asap yang terjadi di Sumatera Barat sendiri adalah dari yang berakibat kebakaran hutan di Jambi, Riau, dan kemudian Sumatera Selatan. Itu yang kita harapkan di pemerintah pusat ada percepatan-percepatan, karena ini akan mengganggu banyak hal, di antara kaitan dengan pendidikan, dan juga ekonomi. Itu akan berdampak, karena gerak masyarakat juga terbatas.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyampaikan juga telah meminta bupati dan wali kota melakukan pengukuran kondisi udara di wilayah masing-masing. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, kata Mahyildi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dukungan pemerintah pusat mempercepat pemulihan akses masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar yang diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Baile Tanjung Anau. Jembatan yang berada di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo tersebut kini kembali membuka akses bagi 279 warga. Berikut disampaikan reporter Widi Dwi Putri Liani.
3: Akses bagi 279 warga atau 71 kepala keluarga di kawasan Tanjung Anau, Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, kini kembali normal setelah pembangunan jembatan Baili selesai dilakukan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca bencana yang sebelumnya membuat akses masyarakat terganggu selama beberapa bulan. Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Ia berharap bantuan pembangunan jalan dan jembatan terus mengalir sehingga akses masyarakat di sejumlah wilayah Tanah Datar yang masih terdampak dapat segera dipulihkan. Ia menjelaskan selain jembatan Baili, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga merencanakan pembangunan 4 jembatan gantung di wilayah Nagari Taluak. Sejumlah lokasi lainnya masih akan disurvei untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan lokasi yang membutuhkan penanganan.
4: Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Tanah Datar melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak langsung dibangun. Dan ini, kalau ini dari BNPB, langsung Kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun dan jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Taluk ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung, 4 jembatan gantung, 1 jembatan ini, dan ada satu lagi yang akan disurvei oleh Kalaksa BPBD.
3: Sementara itu, Wali Nagari Taluak, Pendi Aswil mengatakan, pembangunan jembatan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya 71 kepala keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Dengan kembali berfungsinya jembatan, aktivitas masyarakat untuk keluar dan masuk kawasan tersebut menjadi lebih lancar, di mana sebelum jembatan Baili dibangun, masyarakat menggunakan jembatan darurat selama sekitar 3,5 bulan.
5: Di situ ada sebanyak 71 kakak kita di situ, sebanyak 279 orang. Dengan dibangunnya jembatan ini, otomatis masyarakat kami yang itu sudah aksesnya sudah normal kembali. Sebelum dibangunnya jembatan ini, kami pakai jembatan darurat lebih kurang 3,5 bulan. Jadi alhamdulillah dengan dibangunnya jembatan Belia oleh BNPB melalui Bupati Tanatar, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masyarakat kami yang biasanya tidak akses untuk keluar tidak ada, alhamdulillah dengan jembatan ini sudah lancar kembali gitu.
3: Pendi menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan itu menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses keluar akibat kerusakan infrastruktur. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Natuna. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski kualitas air belum sepenuhnya layak konsumsi. Berikut dilaporkan Marjani.
6: Sejumlah desa di Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga masih mengandalkan sumur sebagai sumber utama air. Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi dalam dialognya bersama RRI belum lama ini mengatakan dari 7 desa yang berada di wilayahnya, masih terdapat 3 desa yang memiliki keterbatasan sarana air bersih. Salah satunya Desa Kelanga, khususnya masyarakat di wilayah Setapang yang sebagian besar masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Menurut Tarmizi, kondisi air sumur yang digunakan masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi. Kualitas air dikeluhkan karena berbau dan memiliki kondisi yang kurang baik. Tarmizi berharap keterbatasan sarana air bersih di sejumlah desa tersebut dapat menjadi perhatian sehingga masyarakat

0: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan juga mengatakan ketergantungan terhadap sumur yang juga masih terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Meski pemerintah telah membangun embung sebagai salah satu sumber cadangan air, sebagian warga masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bambang menjelaskan keberadaan embung membantu menyediakan sumber air bagi masyarakat, namun belum seluruh warga dapat sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumur. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap sarana dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna.
1: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur yang menggunakan sumur. Sumur ini insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering.
0: Di tengah musim kemarau seperti saat ini, sumur yang menjadi andalan warga juga mulai berkurang debitnya. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pemerataan sarana air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna. Pembangunan sarana air bersih di desa-desa yang belum terjangkau pelayanan air bersih diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Demikian Marjani melaporkan.
2: RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-21 TNI. Kegiatan tersebut meliputi pengobatan massal dan operasi bibir sumbing bagi masyarakat Natuna. Reporter Analia Widi melaporkan.
3: Sebanyak 11 pasien mengikuti operasi bibir sumbing dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat, RSA Natuna bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Natuna dan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara RSPAU Dr. Suhardi Harjo Lukito Yogyakarta pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI bersama pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Natuna Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Ariyadi mengatakan, selain operasi bibir sumbing, kegiatan tersebut juga memberikan pemeriksaan kesehatan umum kepada 130 pasien, pemeriksaan gigi kepada 28 pasien, kitanan massal bagi 12 anak, serta membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat.
4: Yang berjumlah 13 orang. Tim medis ini terdiri dari 2 dokter gigi spesialis bedah mulut, 1 dokter spesialis bedah plastik, 1 dokter spesialis anestesi, serta tenaga medis pendukung lainnya.
3: Sementara itu, kepada RRI, Mel mengaku bersyukur anaknya Inayah yang berusia 10 tahun dapat menjalani operasi tanpa harus pergi keluar daerah. Ia menyebut operasi tersebut merupakan tindakan kedua yang dijalani Inayah dan secara gratis.
5: Ya, alhamdulillah sih di sini ada diadakan program ini, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota gitu. Ada takutnya, ada senangnya, campur aduk. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Senang sih, jadi yang pada belum tahu tuh jadi tahu kalau ini bisa dioperasi gitu. Di pulau-pulau kan belum pada tahu, jadi banyak tuh, dia ada 11 orang ya. Hari ini 3, semalam 8.
3: Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah Kabupaten Natuna, dan tenaga kesehatan, serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan turut mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna sebagai daerah 3TP, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, mengimbau warga untuk bersama-sama merawat serta menjaga fasilitas paving blok yang baru saja rampung dibangun. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
6: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sadu, meminta RT dan warga setempat menjaga fasilitas

0: paving blok yang baru selesai dibangun. Dirinya menghimbau agar kendaraan berbobot berat tidak melintasi area tersebut supaya fisik jalan tetap awet. Said mengatakan, kualitas dari hasil peninjauan pada lokasi tersebut sangat bagus dan telah mencapai 100%. Pekerjaan paving blok tersebut merupakan pokir dari Kazalik dengan panjang 106 meter persegi dan ketebalan 15 cm. Menurutnya, kualitas paving blok tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving blok mencapai 179 juta rupiah.
1: Pak Katalik telah memberikan resesnya untuk masyarakat seperti kita lihat ini. Sepenggal, ya pelan-pelan lah tahun depan Pak Katalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, alhamdulillah bagus. Ya ini kan reses, hasil reses beliau.
0: Ketua RT 4 RW 3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan, anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving blok tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
2: Alhamdulillah, kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah, terutama warga dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah terrealisasi tahun 2026.
0: Said juga mengatakan peninjauan lapangan bersamaan dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dispora Kota Tanjung Pinang memperkuat pembinaan atlet difabel melalui sinergi dengan NPCI Kepri menyediakan dana pembinaan serta tenaga pendampingan bersertifikasi. Berikut disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
4: Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang terus memperkuat dukungan terhadap pembinaan atlet difabel melalui National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kepulauan Riau. Hal ini dengan memberikan dukungan dana pembinaan dan menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk mendukung kebutuhan atlet difabel saat mengikuti pertandingan. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pembinaan olahraga para. Ia menyebutkan, seorang staf dispora telah dikirimkan ke Solo untuk mengikuti pelatihan pendampingan atlet difabel. Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi bekal bagi dispora dalam memberikan pendampingan kepada atlet difabel yang mengikuti kompetisi di berbagai tingkatan. Dengan adanya tenaga pendamping yang memenuhi kualifikasi, kebutuhan atlet saat bertanding diharapkan dapat ditangani secara lebih baik.
5: Satu orang juga kemarin staf kita kirim ke Solo pelatihan pendampingan atlet NPCI, atlet difabel. Itu sertifikatnya nanti kalau seandainya dia nanti kembali dapat sertifikat grade tingkat nasional. Jadi besok apabila ada pertandingan-pertandingan untuk atlet-atlet difabel baik tingkat nasional maupun internasional, itu dari dispora yang kita kirim itu dia sudah memenuhi syarat untuk pendampingan.
4: Ruli berharap dukungan pembinaan yang diberikan pemerintah dapat membantu atlet difabel Tanjung Pinang mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan pencapaian di tingkat yang lebih tinggi. Pada Peparnas 2025, atlet asal Tanjung Pinang tercatat meraih medali emas dari cabang olahraga renang dan medali perunggu dari cabang menembak. Pada kerjuda para tenis meja Kepri yang berlangsung di Tanjung Pinang, sebanyak 12 atlet ambil bagian. Peserta terdiri dari 4 atlet kategori kursi roda dan 8 atlet kategori berdiri atau standing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara. Untuk ini.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Ya, mendengar baru saja kita ikuti berita berjaringan Kor Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
4: Apa sih alasan kamu telat?
5: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
5: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
7: Mana sih?
8: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
9: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
10: Ya, selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, Anda bisa mendengarkan kami pendengar di aplikasi RRI Digital dan juga streaming RRI Bengkalis. Ya, tinggal klik saja RRI Bengkalis dan bisa mendengarkan siaran kami. Dan juga selamat sore untuk Anda semua di mana saja berada. Yang baru saja tiba di Kota Bengkalis, selamat datang di Kota Bengkalis. Bengkalis Negeri Junjungan, semoga aktivitas Anda lancar ya di Kota Bengkalis. Ya pendengar, hari ini di hari Minggu 20 September. Dan tahukah Anda pendengar, di setiap 20 September ini diperingati sebagai Hari Bersih-Bersih Sedunia. Dan ini berawal dari gerakan masyarakat di Estonia pada 2008. Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi lingkungan global yang melibatkan jutaan orang di berbagai negara. Dan pendengar, gerakan tersebut dimulai pada 3 Mei 2008 ketika lebih dari 50.000 masyarakat Estonia membersihkan seluruh wilayah negara itu dalam waktu 5 jam. Dan aksi tersebut kemudian berkembang menjadi jaringan Let's Do It World. Dan pendengar, perkembangannya pendengar terus meluas hingga pada 2018 aksi bersih-bersih yang dikoordinasikan secara global melibatkan lebih dari 18 juta orang dari 157 negara dan wilayah. Nah, setahun kemudian jumlah peserta meningkat menjadi lebih dari 21 juta orang dari 180 negara dan wilayah. Pengakuan internasional terhadap gerakan ini diperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi Majelis Umum PBB 78/122 yang diadopsi pada 8 Desember 2023. Dan resolusi tersebut menetapkan 20 September sebagai Hari Peringatan Kebersihan Lingkungan Global setiap tahunnya. Ya, peringkat hari ini 20 September ya diperingati sebagai Hari Bersih-Bersih Sedunia. Nah, bagaimana di lingkungan Anda pendengar, apakah sudah bersih selokan yang tersumbat, barangkali ya sampah-sampah yang ada di lingkungan, apakah sudah tidak berserakan lagi dan juga tidak ada ya di lingkungan Anda yang pasti tetap bersih-bersih, karena kebersihan juga sebagai faktor ya untuk menjaga kesehatan. Masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkalis Sore.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Bulan Ma.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

0: Ya, pendengar, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami Pro Salto RRI Bengkalis. Pendengar, jembatan yang membentang di antara pulau wilayah Batam Kepulauan Riau ini, jembatan Barilang, bukan sekadar infrastruktur penghubung. Rangkaian 6 jembatan ini menjadi bagian penting dan sejarah perkembangan Batam sekaligus salah satu ikon pariwisata yang hingga kini melekat dengan identitas daerah tersebut. Nama Barilang, pendengar, merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, 3 wilayah yang dihubungkan melalui rangkaian jembatan tersebut. Pembangunan Barilang berawal dari pesatnya perkembangan Pulau Batam pada akhir 1980-an, dan saat itu Batam tumbuh menjadi kawasan industri dan perdagangan yang semakin padat. Perkembangan tersebut mendorong kebutuhan untuk memperluas kawasan pembangunan ke pulau-pulau di sekitarnya, terutama Rempang dan Galang. Namun, pendengar, konektivitas antar wilayah ketika itu masih mengandalkan transportasi laut. Perjalanan menggunakan kapal feri menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari jadwal hingga kondisi cuaca. Waktu tempuh yang tidak efisien turut menjadi salah satu kendala dalam membuka akses ekonomi ke kawasan sekitar Batam. Nah, di tengah kebutuhan tersebut, pendengar, muncul gagasan pembangunan jaringan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di sekitar Batam. Gagasan itu dikaitkan dengan B.J. Habibie yang ketika itu menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus Ketua Badan Otorita Batam. Dalam gagasannya, pendengar, pembangunan tidak seharusnya hanya terkonsentrasi di Pulau Batam. Perkembangan kawasan perlu diperluas sehingga pulau-pulau di sekitar dapat tumbuh secara bersama-sama. Dan konsep tersebut kerap dikaitkan dengan teori balon, yakni gambaran bahwa perkembangan suatu kawasan perlu menyebar dan tidak hanya terpusat pada satu titik.
1: Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

peringkat satu lagu bersama Bunga Citra Lestari. Sudah mengantar kita pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin suatu hari apapun keinginan Anda, ya mudah-mudahan terrealisasi ataupun terlaksana peringkat. Ya mungkin suatu hari juga keadaan saat ini yang mungkin bisa dikatakan ya tidak baik-baik saja, tapi tetap bersyukur ya. Mungkin suatu hari akan menjadi lebih-lebih baik. Ya pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Nah pendengar, Kolintang Indonesia ini akan tampil di Paris pendengar Perancis pada 1 Oktober 2026. Dalam sejumlah agenda kebudayaan, penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN, Penny Riana Marsito, Marsetio pendengar mengatakan agenda awal berasal dari undangan kedutaan besar Perancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Dan pendengar, Penny juga mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Komponis dan etnomusikolog Dr. Franky Raden pendengar mengatakan format penampilan Kolintang akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis. RRI Indonesia.

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Pendengar, selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan mimbar Islam dan juga nanti pengajian ayat suci Al-Quran tepat pukul 10 lewat 9 menit waktu pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Akhir kata, saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an hudalin nasi basyira wa nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Pada sore ini mari kita sama-sama menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa hidup yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah. Sehat yang kita nikmati hanya adalah sementara, karena itu adalah diberikan oleh Allah. Yang langgeng mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah sampai kita bawa nanti ke akhirat kelak. Amin ya rabbil alamin. Salawat dan salam sama-sama disampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Pada sore ini kita memajukan untuk ceramah sore ini judul yaitu keutamaan saling tolong menolong. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita hidup karena banyak orang yang menolong. Makin enak hidup yang kita rasakan, artinya makin banyak orang yang membantu kita dan menolong kita. Makin sedikit orang yang menolong kita, maka akan susah hidup ini. Dalam hidup, hukumnya adalah saling. Kalau ingin ditolong, maka usahakanlah menolong, saling tolong-menolong. Kalau ingin dihargai, maka hendaklah menghargai. Kalau ingin dimuliakan, maka pandailah memuliakan orang. Apa yang kita buat ke orang lain, mudah-mudahan itulah yang akan sampai kepada kita. Di dalam Islam, sesama Muslim, ummatan wahidah, umat yang satu, kita wajib saling tolong-menolong. Dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'i ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah saling tolong-menolong atau sebagai penolong bagi sebahagian. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melepaskan kesulitan atau kesusahan seorang muslim, siapa yang menolong seorang muslim, maka Allah akan lepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Setiap kita pasti susah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan setiap orang pasti susah. Tidak ada orang senang juga susah. Orang kaya susah dengan kekayaannya. Orang miskin susah dengan miskinnya. Orang berpangkat susah dengan pangkatnya. Orang terhormat susah dengan urusannya. Orang susah, susah dengan kesusahannya. Tidak ada orang yang tidak susah. Tapi karena banyak orang yang menolong, orang kaya lebih banyak yang menolong daripada orang miskin. Orang berpangkat lebih banyak yang membantu daripada orang yang tidak berpangkat. Oleh karena itu Rasulullah katakan, siapa yang menolong orang lain, maka Allah, kata Nabi, akan bukakan pintu hati orang lain menolongnya jika dia dalam kesusahan. Itu di dunia, itu balasan di dunia. Kalau kita suka menolong orang lain dalam susah, siapa yang mengunjukkan tangannya, dia mampu membantu saudaranya, melihat saudaranya susah, dia tolong. Lalu kalau dia kesusahan, terketuk hati orang lain untuk membantunya, kata Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang berkemampuan, bisa menolong dengan ilmu, bisa menolong dengan uang, bisa menolong dengan petunjuk, tapi dia tidak mau, tidak peduli dengan kesusahan, hanya urusan pribadinya yang dia urus, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan saudara, hanya egoisnya saja. Apa kata Rasulullah, jika kamu tak peduli dengan kesusahan orang lain, sementara kamu bisa membantunya, tapi kamu tidak bantu, kata Rasulullah, jika kamu dalam susah, Allah akan tutup pintu hati orang lain untuk menolongmu. Akibatnya apa, kata Nabi? Berat hidupmu untuk menyelesaikan persoalanmu sendiri, kata Rasulullah. Karena manusia memang tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Itu di dunia. Rasulullah katakan,
Salah satu manfaat kita menolong orang lain, mudah kita dapatkan pertolongan dari orang lain. Jika kita banyak menolong masyarakat, kita mudah dapat pertolongan dari masyarakat. Dan di akhirat, kata Rasulullah juga demikian, siapa yang menolong manusia dalam kesulitan, kata Rasulullah, nanti di akhirat di padang mahsyar, di kala panas matahari terik, matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun, tidak ada naungan, maka Allah akan berikan naungan kepada orang yang biasa menolong orang yang susah, sebagai balasan bahwa dia juga telah menaungi dan membantu orang yang susah di dunia. Begitu Allah balas kebaikan orang yang suka menolong, asalkan dia lakukan itu hanya dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang suka mudahkan urusan orang mukmin, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Permudahlah, jangan dipersulit. Nah, jangan dianut, kalau bisa disulitkan kenapa harus mudah. Tapi tolong dianut pemikiran yang benar. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kenapa demikian? Mempermudah urusan orang mukmin itu dibalasi oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mempersulit orang mukmin di dalam urusannya, Allah akan persulit baik. Allah akan berikan kehidupan yang sulit untuk dia. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka menutup aib orang muslim, Allah akan tutup aibnya di mata orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Pasti kalau Allah bukakan, barangkali tidak ada di antara satu orang pun tidak berani akan berdiri di depan orang lain karena begitu banyaknya aibnya. Tapi karena Allah tutup, yang Allah nampakkan kepada orang lain adalah kebaikan kita. Yang Allah nampakkan kepada anak adalah kebaikan kita. Yang Allah nampakkan kepada istri adalah kebaikan kita. Tapi kebobrokan kita di saat kita di kantor, kebobrokan kita saat kita di luar, Allah tidak nampakkan. Di saat kita berada di luar rumah, bagaimana kita di rumah malas salat, bagaimana kebobrokan kita, Allah tidak nampakkan, Allah tutup. Andaikan Allah buka aibnya, maka dia tidak sanggup berdiri dimanapun karena tidak ada manusia yang tidak beraib dan kekurangan. Maka salah satu akhlakul karimah yang diajarkan Islam, salah satu menolong saudara kita, jangan suka membuka aib orang lain, maka Allah juga akan tutup aib kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Selain itu, kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka indaklah khairun nas mayanfa'un nas. Setiap sesuatu punya nilai. Kerbau nilainya di daging. Makin gemuk dia, makin beruntung yang melihara. Ada burung nilainya adalah di suara. Makin indah suaranya, makin mahal. Mungkin dia lebih kecil dari kerbau, tapi mungkin lebih mahal karena nilainya bukan di daging, tapi di suara. Ada yang ketiga, batu permata. Lebih mahal dari kerbau, lebih mahal dari burung. Tidak bisa dimakan dagingnya dan tidak juga bisa didengar suaranya. Letak nilainya di mana? Nilai hidupnya, adanya, beradanya, nilai keberadaannya ada pada indahnya. Kita sebagai manusia, setiap orang harus mengkoreksi dirinya. Apakah daging kita bisa dimakan? Tidak ada yang bisa memakan. Apakah suara kita udah enak di telinga orang? Belum tentu. Di mana nilai kita? Maka Rasulullah ajarkan khairun nas mayam fa'un nas. Sebaik-baik kamu kalau ingin bernilai di mata manusia, hidupmu bernilai di masyarakat, bernilai di mata Allah, maka hendaklah kamu baik kepada manusia, bermanfaat kepada manusia. Salah satu bukti kita bermanfaat kepada manusia adalah suka menolong. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bernilai hidup kita yang sebentar ini, dan jalannya adalah dengan suka menolong saudara kita yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berbuat baiklah dan tolong menolong kepada sesama adalah bagian dari moralitas Islam. Lakukan dan buktikan kebaikan kepada semua orang agar Anda mendapatkan kebahagiaan dari menjenguk orang sakit dan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, dan demi mengasihi anak yatim.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun, celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu,
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan itu, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, jika sudah agak banyak air, waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswati Ningsi menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Terus, kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama ibu-ibu muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Yeah. Yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
18: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahul Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih, soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

telah sama-sama kita ikuti tadi warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, dan selanjutnya kita akan mengikuti program-program bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 di FM 90,7 MHz, tentunya bersama saya Rizardi yang ketemani Anda di malam hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, dan tentunya dalam Lintas Bengkalis Malam.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: Wah, kita main cikelik dungdung, Sam.
1: Sam.
2: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
3: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya, Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Midah? Abang juga sedih, Midah, kalau melihat kau macam ni.
2: Midah sudah ikhlas, Bang.
3: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
2: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
3: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya, tapi kenapa ya Banjalian ni belum juga pulang-pulang?
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.
1: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
2: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
1: Segur rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar, Azhar.
4: Iya ya.
1: Ha, kemarilah, temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
2: Iya, ini kernasnya bang.
1: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih?
2: Banyak nu, acik abang nih ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
1: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
2: Iya, Mida buatkan kicahnya.
1: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
4: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
1: Ha. Ya boleh lah Zar.
4: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
1: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sodagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Engkau, Mak Dun.
1: Kenapa kawan kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Mak Dun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Belani, Belani.
2: Engkau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya.
4: Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: macam mana ni? Bila masa dia panggil maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga makmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Ih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain

0: atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Melly Goeslaw dengan judul Rumah Kita. Dan pendengar, informasi untuk Anda yang mana Kafila Provinsi Riau menutup rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 dengan menempati posisi ke-8 klasemen juara umum. Dalam ajang yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah, Riau mengoleksi 35 poin. Ya, posisi juara umum diraih Kalimantan Timur dengan perolehan 288 poin. Tuan rumah Jawa Tengah berada di peringkat kedua dengan 208 poin, disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 129 poin. Sementara itu pendengar, Aceh dan Jawa Timur sama-sama mengumpulkan 99 poin dan menempati posisi keempat. Sumatera Utara dan Jawa Barat berbagi posisi berikutnya dengan 71 poin, disusul Sumatera Selatan dengan 55 poin dan Banten dengan 38 poin. Ya, pendengar, Riau berada satu tingkat di bawah Banten dengan raihan 35 poin. Setelah Riau, Nusa Tenggara Barat mengoleksi 33 poin di posisi ke-9. Sedangkan Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-10 dengan 31 poin. Ya, pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah yang telah mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional 31. Ya, menurutnya capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh peserta dan tim pendukung. Ya, Ketua Kafilah Riau yang juga asisten 1 Prof. Riau Zulkifli Syukur turut memberikan penghargaan kepada para pembina, pelatih, pendamping ofisial serta seluruh pihak yang mendukung perjuangan Kafilah Riau. Ya, berharap pengalaman MTQ nasional menjadi bekal untuk meningkatkan prestasi pada ajang selanjutnya. Pendengar, MTQ Nasional 31 menjadi wadah bagi para peserta dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Bagi Riau, raihan 35 poin sekaligus peringkat 8 menjadi bagian dari proses pembinaan Tilawatil Quran dan modal untuk mempersiapkan kafilah menghadapi MTQ Nasional berikutnya di DKI Jakarta.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak, tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, tidak terkecuali di hari libur. Hal ini dapat membantu tubuh agar terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten, jadi Anda akan lebih mudah untuk tidur.

0: Pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda, atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebutkan tepuk-tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk-tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk-tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah, Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu dia sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya, dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp, terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu, lapor ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh gak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang. Hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita

0: balik lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul, itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah gak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya gak gampang ke distract juga karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 21 September 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi bersama saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari ini Senin 21 September 2026. Salam sehat dari kami untuk Anda pendengar, dan selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah sholat fardu subuh dan juga amal ibadah lainnya pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an pendengar sebagai mengawali kebersamaan suha di pagi hari ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan.

Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, selamat datang di hari Senin ya, di awal pekan. Dan semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, ketenangan hati dan juga semangat untuk menjalani hari ini. Ya, Senin yang merupakan kesempatan baru untuk membuka lembaran baru. Apa yang ingin diselesaikan hari ini semoga dapat terlaksana dengan baik, terselesaikan. Dan kemungkinan kemarin gagal ya, tapi pastinya patut dievaluasi. Dan apa yang kemarin membuat kita menjadi bahagia dan tentu saja bersyukur, pendengar. Baik, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Kami masih hadirkan lagu-lagu

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Ummati, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. RRI

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Ya, semangat pagi pendengar, masih bersama KB Pro 1 RRI Bengkalis. Dan terima kasih untuk Anda pendengar. Anda juga bisa mendengarkan kami di frekuensi 90,7 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming. Semangat pagi untuk Anda. Awali juga pagi hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang ikhlas, dan niat yang baik tentunya pendengar. Semoga setiap langkah kita hari ini dimudahkan, setiap pekerjaan diberikan kelancaran, dan setiap usaha membawa hasil yang baik. Selamat menjalani hari Senin, mengawalinya dengan tentunya doa dan niat yang baik pendengar. Ya, jangan lupa untuk tersenyum, jangan mudah menyerah, dan tetap percaya bahwa selalu ada alasan untuk terus melangkah. Semangat pagi, dan untuk Anda pendengar dimanapun berada, tetap jaga kesehatan. Kami masih hadirkan pendengar rangkaian lagu-lagu

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan juga tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti pula Warta Riau Pagi. RRI Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, kita dapat kembali bersua dalam program Mutiara Pagi. Dan memang insya Allah untuk program ini pendengar kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda, disiarkan langsung ya dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga program ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi kami pendengar di RRI Digital. Ya, tentu besar harapan kami dapat menjumpai Anda dalam keadaan sehat semuanya ya, dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Senin 21 September 2026 yang juga bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan topik pembahasan khusus, yaitu tugas hidup seorang muslim ya. Tugas hidup seorang muslim itu menjadi topik yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan ini pendengar. Dan membahas topik khusus kita dalam Mutiara Pagi hari ini, alhamdulillah kita juga kini sudah bersama dengan narasumber kita yang insya Allah juga hadir menyapa kita dalam Mutiara Pagi setiap edisi hari Senin ya. Beliau adalah Ustadz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA yang juga merupakan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah berjumpa kita lagi Ustadz ya di Mutiara Pagi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat selalu, kami doakan untuk Ustadz. Ini topik kita tentang bagaimana tugas hidup seorang muslim ya. Demikian Ustadz ya. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi kajian kita pendengar yang tentunya kita akan simak ini nanti bersama dengan narasumber kita, Ustadz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA, ya Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Kami ingatkan Anda pendengar Pro 1, nanti silahkan ya bergabung di sesi kita yang kedua. Insya Allah pada pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama di rangkaian diskusi yang barangkali juga Anda ingin bergabung, ingin berpartisipasi pendengar ya. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan nanti, ada yang ingin Anda sampaikan yang tentu berkaitan dengan pembahasan ini. Silakan gabung 0761-24595 pendengar, 0761-24595 atau di via pesan WhatsApp Pro 1 juga bisa Anda kirim berpartisipasi bersama kami 0811-76-73-991 ya, itu nomor yang bisa Anda gunakan di via pesan WhatsApp Pro 1. Namun tentu sebelumnya kita akan simak dulu tausiah ataupun juga pengantar khusus ya tentang topik kita, yaitu tugas hidup seorang muslim bersama dengan Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Dipersilakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fakhkharallahu azza wa jalla fil kitabil kirim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa yuqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال عابا في آيات أخرى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. أشهر المسلمين طرف غير أريد من أسجل أداء جيشي تنطل من فنبوان رحمكم الله. Banyak orang yang kemudian kita perlu mengingatkan apa tugas hidup mereka ketika Allah tempatkan, ketika Allah lahirkan ia di muka bumi ini. Karena apabila kita melihat fenomena yang terjadi, banyak di antara kita ini yang seolah-olah tujuan hidupnya hanya dunia saja, yang seolah-olah dia hanya memikirkan kehidupan dunia saja, seolah-olah segala sesuatunya di dunia ini saja. Padahal kita harus tahu sebagai seorang muslim bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ada satu kehidupan di mana ketika ajal tiba kita berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Dan ketika kita pindah ke alam barzakh itu, kita sudah harus menyiapkan diri atau dihadapkan kepada situasi di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kehidupan akhirat nanti. Ini harus benar-benar ditanamkan ke dalam diri kita sehingga kita tidak terjebak dalam satu kehidupan yang seolah-olah kita mencari penghidupan itu menghalalkan segala cara. Padahal ajaran agama kita ini telah memberikan batasan-batasan, memberikan ketentuan-ketentuan apa saja yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan dan diingatkan kembali tentang tugas hidup kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, kita dasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 40, di mana Allah berfirman, ketika ia berfirman dan berkata di hadapan malaikat bahwa ini sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah. Nah, yang pertama tentu saja berdasarkan ayat ini, kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa kita hidup ini adalah sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Para mufasir sepakat bahwa khalifah itu maksudnya adalah pemimpin. Pemimpin, kita ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Orang-orang muslim harus jadi pemimpin untuk dirinya, paling tidak harus memimpin pada keluarganya. Mereka harus menjadi pemimpin di lingkungan masyarakatnya, karena dunia ini dibutuhkan pemimpin yang baik. Dalam kehidupan di dunia ini, hatta sekalipun dalam komunitas yang terkecil, diperlukan pemimpin yang tahu halal dan haram. Diperlukan pemimpin yang bisa membawa kepada kemanfaatan, kemaslahatan. Kalau pada dirinya Allah titipkan jabatan, Allah titipkan ilmu, Allah titipkan pengaruh, nama yang besar, maka jadikanlah itu sebagai sebuah amanah yang apabila pada suatu hari kita tinggalkan bumi ini atau kita meninggal dunia, kita mempertanggungjawabkannya. Hal ini diperkuat dengan satu hadis Nabi yang menyatakan, kullukum ra'in

0: kita, memimpin masyarakat kita, haruslah menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul mampu mempertanggungjawabkan dan mampu mengangkat harkat dan martabat kehidupan jamaahnya, masyarakatnya, keluarganya. Apabila kita tidak mampu melakukannya, maka kita gagal. Apabila pemimpin menyengsarakan rakyatnya, kita gagal total. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa? Dalam hal dunia, dalam hal akhirat, sama. Terutama dalam hal dunia. Kalau Rasulullah katakan, antu a'lamu bi umur dunyakum. Untuk urusan duniamu, kamu yang tahu. Karena bagaimana memimpin masyarakat, membina masyarakat, bersilaturahmi, menjadikan masyarakat bisa bergotong royong, menjaga kerukunan, menciptakan kesejahteraan di lingkungan masing-masing, di tempat pekerjaan masing-masing. Ini harus dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Nah, di dalam surah Az-Zariyat dijelaskan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, status kita ada sebagai khalifatullah untuk memakmurkan bumi ini, untuk memimpin umat ini, untuk memimpin kita semua. Yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Allah jadikan siang untuk berusaha dan dijadikan malam untuk beribadah. Dan walaupun ibadah itu ada juga yang dilakukan di siang hari. Nah, untuk melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan bagaimana beribadah yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa, bagaimana zakat, haji, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Itu dicontohkan oleh Nabi, bagaimana berzikir, bagaimana berdoa, bagaimana kita melakukan membaca Al-Quran dan sebagainya. Inilah bagian-bagian daripada ibadah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan itu kepada kita secara turun-temurun, mulai dari zaman sahabat, terus zaman tabi'in. Yang kemudian kita tahu bahwa Rasulullah katakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dalam hal agama, maka kita bertanya kepada ulama, bagaimana hukumnya ini, bagaimana ijtihad beliau, itulah yang akan kita ikuti. Dan apabila kita bicara tentang ulama, maka dia mesti mengetahui tafsir, dia harus mengetahui hadis. Apalagi di zaman tabi'in, di zaman sahabat, banyak mereka hafalan-hafalan tentang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Barulah mereka melakukan ijtihad untuk menentukan apakah satu perbuatan ini boleh atau tidak boleh kita lakukan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau dapat kita simpulkan, ada dua misi yang kita benar, yang kita sandang dalam hidup ini, dan dua-duanya harus kita pertanggungjawabkan, yaitu sebagai khalifatullah dan sebagai abdullah. Barangkali ini sebagai pengantar kita, dan semoga bermanfaat insyaallah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya baik, pendengar Pro 1, baru saja kita simak tadi pengantar ataupun juga tausiah ya tentang topik pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, yaitu tugas hidup seorang muslim. Tentunya kita masih bersama dengan Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muhsin Sari MA, Wakil Ketua Pembina IKBI Riau. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, silahkan ya, karena line telepon juga sudah kami buka, tentunya di 0761245955, 0761245955. Baik, Ustadz, kita sapa pendengar kita ini di ujung telepon, ada yang ingin bergabung sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak
2: Cik. Ya, dengan Cu Amin ya. Silakan Cu Amin.
3: Iya, makasih.
2: Ya.
3: Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya terkesan dengan memang keduanya terkesan memang, cuman kalau berdasarkan yang pertama, tugas khalifah itu kan

0: tugas kita khalifah, artinya khalifah itu kan pemimpin. Nah, di negara kita yang sekuler itu pemimpin kita terdiri, tapi kalau presidennya belum ya, tapi anggota dewannya sudah banyak yang luar agama, yang membuat program untuk kemaslahatan. Ada yang program itu kalau memang keputusan dari undang-undang itu, ya memang itu yang dilakukan. Cuman karena memang masih di dewan itu masih banyak yang muslim memang. Nah, bagaimana campur itu Ustaz? Karena satu ayat menjelaskan, kalau saya nggak salah, yang artinya siapa yang bersama dengan orang itu, dia bersama termasuk kaumnya orang yang dia bersama itu tadi. Jadi ini apakah memang sekuler? Kita tidak ada pendirian tentang negara Islam, bukan. Tapi anggota dewan kita ini yang membuat undang-undang ini dan berdasarkan daripada gagasan dan ide mereka yang membuatnya, yang kita pun ikut melaksanakannya. Ini bagaimana ketentuan dia dalam Islam, Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, Kak Suci.
1: Iya, baik, Pak Cung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ustadz, mungkin bisa ditanggapi langsung apa yang disampaikan oleh Ocu Amin tadi Ustadz.
2: Oh ya, negara kita ini adalah negara yang terdiri dari berbagai suku macam agama ya. Berbagai aliran politik ya. Makanya disebut Ocu Amin tadi bahwa ada sebagian daripada anggota dewan atau juga mungkin pemimpin eksekutif, legislatif ya, penegak hukum yang dia bekerja sama dengan kita umat Islam ini ya, jadi bekerja sama di bidang eksekutif mulai dari presiden, gubernur dan stafnya, wali kota, bupati dan stafnya, kemudian di legislatif yaitu DPR, MPR, DPD, itu tidak semuanya muslim ya. Sampai ke bawah juga tidak semuanya muslim ya. Lantas bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam konteks kita sebagai pemimpin. Nah, di sinilah perlunya kalau kita ngaku sebagai seorang muslim belajar tentang Islam itu. Bagaimana konsep bernegara, bagaimana konsep bermasyarakat dalam Islam. Nah, yang saya ketahui bahwa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak seiman dalam urusan-urusan duniawi itu tidak ada masalah. Nah, cuman kita sebagai seorang muslim harus memberikan warna. Jadi misalnya di satu katakanlah Dewan Perwakilan Rakyat anggotanya ada 40 yeah. 50 mayoritas muslim. Nah, yang muslim ini harus memberikan warna, bukan memaksakan kehendak, tidak. Memberikan warna sehingga keputusan-keputusan dewan dalam bentuk peraturan daerah dan sebagainya, dalam bentuk undang-undang kalau di tingkat pusat, itu harus memberikan warna yang sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam. Contoh misalnya ada rancangan keputusan misalnya melegalkan tentang minuman keras. Nah, anggota dewan yang beragama Islam itu harus berjuang sekuat tenaga dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang elegan untuk mewarnai agar keputusan itu tidak terjadi gitu. Yeah. Jadi melegalkan minuman keras, melegalkan misalnya LGBT, melegalkan misalnya prostitusi baik terang-terangan maupun terselubung, melegalkan hiburan-hiburan yang merusak akidah. Nah, ini semuanya peran yang sangat strategis gitu loh. Oleh karena itu memang kita mendorong selalu anggota-anggota dewan yang beragama Islam untuk dia konsisten, untuk dia bisa menguasai ajaran-ajaran Islam dan dekat dia dengan ulama untuk mendapatkan inspirasi dan aspirasi. Nah, begitu. Jadi tidak kebablasan. Maka tugas dakwah ya, dia berjalan, ini yang namanya politik dakwah dan dakwah politik. Wah, begitu dia. Oleh karena itu kita dorong umat Islam untuk membesarkan partai-partai Islam atau partai-partai yang mayoritas di dalamnya anggota dewannya muslim. Lalu secara individu kita melakukan pemilu, kita diwajibkan untuk memilih calon gubernur, calon presiden, wakil presiden yang muslim, calon gubernur yang muslim, calon wakil presiden, wakil gubernur yang muslim, calon wali kota dan wali apa bupati yang muslim, itu wajib. Kenapa? Karena pendekatan yang akan kita lakukan adalah agar bagaimana bisa diterapkan ajaran Islam melalui berbagai keputusan-keputusan yang dilakukan di Dewan Perwakilan. Nah ini. Ya, tetapi tentu harus dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bijak. Insyaallah.
1: Baik. Demikian Ucu Amin ya Cu, sudah ditanggapi Cu, dan untuk juga pendengar yang lain boleh pendengar ya berpartisipasi karena masih ada waktu kita tentunya di Mutiara pagi hari ini. Nomor yang sama bisa Anda gunakan 0761245595 ya. Di ujung telepon kita menyapa kembali pendengar Ustaz. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan sekeluarga sampai ke anak cucu sehat-sehat.
1: Amin.
3: Panjang umur mudah rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Pak Suhaimi mengkali.
1: Pak Suhaimi silakan Bapak.
3: Adalah kepimpinan Ustaz.
1: Ya.
3: Kepimpinan kita keluarga, kepala keluarga, jadi ajar anak-anak sampai ke SMA. Sama SI pun juga. Tapi mak cakap selama itu sama kita sama keluarga itu bagus Ustaz. Mengajinya, sembahyangnya. Tapi setelah itu berpisah sama orang tua, walaupun isteri, kadang-kadang mak cakap yang ada tengkingnya Ustaz, kata Melayu tengkingnya. Jadi caranya macam mana Ustaz, apakah dosa pimpinan keluarga? Terima kasih sebelumnya.
1: Ya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik ini pertanyaan dari Pak Suhaimi Ustaz ya. Di saat sama orang tua beda, nah sudah keluarga lagi nanti beda lagi juga sikap perilakunya bagaimana ini? Silahkan.
2: Iya, tanggung jawab kita sebagai orang tua itu adalah ketika dia masih menjadi kanak-kanak sampai kepada usia mukallaf. Ya, kalau sudah mukallaf dia sudah harus tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak.
1: Iya.
2: Maka tugas berat orang tua sebenarnya adalah pada saat usia mukallaf. Maka kata Rasulullah, haqqal walidi ala walidihi yuhsina ismahu wa adabahu. Sesungguhnya hak yang akan diterima anak dari kedua orang tuanya adalah yang pertama mendapatkan nama dan gelar yang baik, yang kedua adalah pendidikan adab, pendidikan akhlak. Nah, tidak disebutkan di sini pendidikan di luar itu. Jadi akhlak itu yang lebih penting. Dan bahkan para ulama menyebutkan al-adab qablal ilmi, fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Maka pendidikan adab itu memang harus dimulai daripada keluarga. Nah, pertanyaan Pak Soimi tadi adalah setelah dia berkeluarga, jadi ketika dia masih tanggung jawabnya langsung, diajarkan segala sesuatunya, rasanya sudah optimal ini. Anaknya sudah dididik dengan cara Islam di rumah, dimasukkan di sekolah-sekolah Islam, dan juga diberikan contoh-contoh sesuai dengan adab-adab Islam, dia amalkan itu. Tapi setelah berkeluarga berubah, itu di luar tanggung jawab daripada orang tua. Menurut saya di luar tanggung jawab pada orang tua. Kenapa? Karena dia tidak mungkin dia menikah pada usia anak-anak kan?
1: Yeah.
2: Dan memang undang-undang pernikahan tidak boleh juga untuk dilakukan hal itu. Jadi dia sudah dewasa, dia sudah mengerti. Apalagi kalau sudah masuk pada jenjang pernikahan, sebentar lagi dia akan menjadi ayah, sebentar lagi akan menjadi ibu. Apabila Allah takdirkan mendapatkan keturunan kan seperti itu. Jadi insya Allah tidak, itu sudah di luar tanggung jawab orang tua kalau dia misalnya melakukan hal-hal yang lain. Di dalam hukum positif juga seperti itu kan? Kalau dia sudah melakukan satu perbuatan kejahatan, walaupun itu anak kandung kita tidak bisa terbawa. Tapi kalau dia masih dibawa kanak-kanak, kita tetap akan dimintakan sebagai saksi. Apa saja yang kau didik anak kamu kan gitu. Kalau dia masih di bawah umur. Walaupun memang hukum diterapkan berbeda antara anak-anak dengan hukum untuk orang dewasa.
1: Ya Ustaz.
2: Insya Allah.
1: Baik Ustaz. Di waktu 1,5 menit terakhir ini Ustaz, ya mungkin sekiranya pesan apa yang juga ingin disampaikan kepada seluruh pendengar sekaligus juga penutup dari Ustaz. Silakan.
2: Ya, pada kesempatan ini kita ingin kembali mengingatkan bahwa tugas kita itu dua hal yang penting. Urusan-urusan duniawi itu lebih banyak kepada urusan-urusan yang kita lakukan sebagai pemimpin, ya, mendidik anak, memelihara kekerabatan, itu adalah urusan-urusan pemimpin. Tapi ingat bahwa Islam juga mengatur dalam hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam surah Al-Qasas Allah nyatakan bahwa hendaklah kau persiapkan kehidupan akhiratmu, tetapi kamu jangan lupa urusan duniamu. Nah, dalam melaksanakan itu apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kamu kepada siapapun seperti Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wa la tabghil fasad. Jangan kamu berbuat kerusakan, baik rusak untuk dirimu, rusak untuk orang lain, rusak lingkungan, rusak adab dan akhlak, rusak pemerintahan, rusak segala hal yang bersifat sosial misalnya. Karena apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi orang-orang mukmin itu kemana-mana saja harus membawa kemaslahatan, ya, baik itu urusan duniawi apalagi dalam urusan-urusan akhirat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada kita dan peringatan kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam jalannya. Sebagai pemimpin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagai hamba Allah kita beribadah dengan seoptimal mungkin, sehingga nanti di akhirat kita mampu mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pula. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita tadi sudah bersama dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, ada Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Sahari MA, ya, tugas hidup seorang muslim. Itu tadi topik pembahasan yang sudah kita simak bersama dalam Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, ya, khususnya untuk Kak Cuamin dan juga Bapak Suhaimi tadi yang telah berpartisipasi di via telepon kita, dan juga kami mohon maaf atensi yang lain tidak dapat kami sapa pendengar, ya, karena mengingat waktu kita ini yang sangat terbatas. Mutiara Pagi dapat Anda dengarkan setiap hari, kami hadirkan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Baik, untuk hari ini Mutiara Pagi edisi Senin 21 September 2026 kami cukupkan hingga di sini, ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit undur diri dan mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Berikut pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi pagi ini dalam Warta Riau Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: juga harapannya bisa mengedukasi ya tentang gizi dan keamanan pangan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ya, guru diharapkan bisa menjelaskan bahwa makanan atau gizi yang seimbang.
1: Jadi kalau di sini ini idealnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti harapan Bapak Ibu MBG-nya isinya seperti ini, ya itu tergantung dari dapurnya. Tapi ini adalah idealnya komposisi isi piring. Nah, untuk komposisi isi piring, ini Bapak Ibu 50% dari piring kita dibagi dua itu ya Bapak Ibu piringnya. 50% itu isinya sayur.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau dorong makan bergizi gratis jadi langkah membangun generasi sehat dan pemahaman komposisi makanan seimbang di sekolah. Polres Kuantan Singingi menangkap 4 pelaku penambangan emas ilegal di area KUD Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Untuk informasi pertama, saudara, kami hadirkan dalam laporan reporter Alwi Suryamaja melaporkan terkait dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau dorong makan bergizi gratis. Itu jadi langkah membangun generasi sehat dan pemahaman komposisi makanan seimbang di sekolah.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya gizi seimbang. Widya Suara, Ahli Madya Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Riau, Edi Suhendri, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG perlu diiringi dengan edukasi mengenai pola makan sehat, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh para siswa yang menikmati.
2: Juga harapannya bisa mengedukasi ya tentang gizi dan keamanan pangan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ya, guru diharapkan bisa menjelaskan bahwa makanan atau gizi yang seimbang itu bisa membuat tubuh murid menjadi sehat. Jadi bukan hanya makanan yang enak, tetapi juga harus diperhatikan makanan itu memiliki gizi yang cukup dan seimbang, dan juga tidak menyebabkan gangguan kesehatan jika kita mengkonsumsinya.
1: Sementara itu, Widya Iswara, Ahli Madya BGTK Provinsi Riau, Tri Hastuti, menjelaskan bahwa komposisi makanan dalam program MBG juga idealnya mengikuti prinsip isi piringku, yaitu pembagian makanan yang seimbang antara sayur, buah, makanan pokok, dan lauk pauk.
3: Jadi kalau di sini ini idealnya ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti harapan Bapak Ibu MBG-nya isinya seperti ini, ya itu tergantung dari dapurnya. Tapi ini adalah idealnya komposisi isi piring. Nah, untuk komposisi isi piring, ini Bapak Ibu, 50% dari piring kita dibagi dua itu ya Bapak Ibu piringnya. 50% itu isinya sayur dan buah. Kemudian 50%-nya lagi berisi makanan pokok dan lauk pauk.
1: MBG diharapkan tidak hanya menjadi program penyediaan makanan, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, serta meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya memilih makanan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Ratusan penari jaranan dan kuda lumping seprovinsi Riau ramaikan hari ulang tahun ke-7 Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping Riau. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Forum Komunikasi Jaranan dan Kuda Lumping FKJK Riau memperingati hari ulang tahun ke-7 di Taman Rekreasi Alamayang, Kota Pekanbaru, Minggu 20 September 2026 dengan melibatkan ratusan pelaku seni dari berbagai daerah di Riau. Ketua Panitia Pelaksana Hadi Suprianto mengatakan kegiatan tersebut diikuti lebih dari 350 penari yang berasal dari 12 kabupaten dan kota seprovinsi Riau. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan para pelaku seni jaranan dan kuda lumping.
5: Di hari ini kami mengharapkan untuk seluruh peserta ataupun paguyuban yang hadir untuk menjaga kelestarian budaya terutama jaranan dan kuda lumping serta kekompakan dalam melestarikan budaya jaranan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Tekad Perbatas berharap kegiatan FKJK dapat berkembang menjadi salah satu agenda seni dan budaya yang masuk dalam kalender event pariwisata Provinsi Riau. Menurutnya, event budaya yang mampu menarik banyak pengunjung dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
6: Kami berharap juga ini nanti bisa menjadi event, salah satu event tetap di Provinsi Riau. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam kalender event kita. Kalau kami persata kadang-kadang Pak Trunong mendatangkan orang lagi. Kayak gitu Pak Kadisa, mendatangkan orang bagaimana seramai mungkin orang datang ke tempat kita, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
4: Tekad Perbatas juga menambahkan meningkatnya kunjungan wisatawan akan berdampak pada berbagai sektor usaha seperti perhotelan, rumah makan, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya. Karena itu kegiatan seni dan budaya seperti jaranan dan kuda lumping dinilai tidak hanya penting untuk pelestarian budaya, tetapi juga dapat mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Untuk selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polres Kuantan Singingi menangkap 4 pelaku penambangan emas ilegal di area KUD Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir.
7: Pihak kepolisian dari Polres Kuantan Singingi mengungkap dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin di area lahan KUD Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 4 orang pelaku yang diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa izin. Sementara satu orang lainnya berhasil melarikan diri saat petugas melakukan penindakan. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan adanya aktivitas penambangan emas tersebut lalu menindaklanjuti informasi dan dilakukan penyelidikan. Dari lokasi, petugas menemukan 2 unit dompeng yang sedang beroperasi, kemudian juga melakukan penindakan dan mengamankan 4 orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, yakni berinisial HS, TS, JW, dan MR.
8: Laporan dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas peti di daerah Sungai Paku, tepatnya di KUD, salah satu KUD yang ada di Singingi Hilir. Sehingga Kapolsek menugaskan Kadireskrim untuk bergerak ke lapangan dan mendapati 4 orang pelaku yang sedang melakukan aktivitas peti. Kemudian untuk 4 orang pelaku tersebut sudah diamankan di Makopolsek untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Keempat pelaku ini adalah pekerja yang didapati saat melakukan kegiatan peti tersebut di lapangan.
7: Sementara itu, manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau Ahlul Fadli mengatakan, penindakan hukum terhadap para pelaku penambang emas tanpa izin di wilayah Kuantan Singingi harus ditindak tegas. Selain itu juga, mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang karena penambangan emas dapat merusak lingkungan.
9: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau DAS Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR, tambang rakyat, justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
7: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Kuantan Singingi dan dijerat dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, kami hadirkan informasi selanjutnya. Ya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat hingga 16 September 2026 capaian atau realisasi program

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia is the most beautiful land in the universe.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Semangat pagi dan juga selamat menikmati sarapan pagi. Nah, pendengar, untuk hari ini pendengar ya, ini sudah aktif kembali untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka di Bengkalis ya, dan kemarin beberapa hari di pekan yang lalu sempat hanya melakukan pembelajaran jarak jauh. Hati-hati untuk anak pendengar yang sedang dalam perjalanan mengantar putra-putri Anda ke sekolah. Selamat sampai ke tempat tujuan dan jangan lupa untuk tetap memakai masker. Kami masih menyapa Anda pendengar dan tetap bersama kami di RRI Bengkalis 90,7 MHz.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Ya, terima kasih pendengar dan selamat pagi ya. Semangat pagi untuk Anda pendengar di saat ini yang masih juga akan melakukan pekerjaan ya, dan dengan kegiatan Anda pendengar, semoga hari ini lancar untuk Anda pendengar. Ya, kemarin sudah libur di weekend, hari ini di awal pekan di hari yang ke-21. Ya, 21 September 2026 ya, waktu yang memang cepat berlalu ya, kita sudah di hari ke-21 pendengar. Ya, berapa hari lagi berakhir di bulan September ya, mudah-mudahan di akhir September ini ceria selalu, happy selalu, tetap semangat dan sehat selalu yang pastinya pendengar. Yang lagi dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk Anda pendengar, jangan lewatkan nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, Anda tetap bersama kami pendengar untuk mengikuti dialog luar studio dengan tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Ya, kami akan menyiarkan secara langsung pendengar untuk Anda di dialog luar studio ini pendengar dari Pendopo Sri Mahkota Bengkalis. Ya, jangan lewatkan tepat pukul 9 nanti untuk mengikuti dialog luar studio. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Ya, peringkat satu lagu dengan judul Ada Kamu sudah mengantar kita pukul 6.58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kalau di sini ada saya ya menemani Anda pendengar di Lintas Bengkalis pagi. Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada memulai hari yang baru. Tentu dengan sesuatu yang positif ya. Karena Senin ini bukan berarti beban, melainkan kesempatan baru untuk membuktikan seberapa jauh Anda bisa berkembang. Dan tetap positif ya, berpikiran positif, fokus pada suatu hal dan mulai dengan niat yang baik ya. Karena sesuatu yang kita kerjakan harus dimulai dengan niat yang baik ya. Karena apapun itu kita diamanakan dan juga pekerjaan merupakan salah satu ladang amal ya bagi kita. Tetap semangat untuk Anda pendengar dan jangan lupa bersyukur dimanapun berada atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling cara terbaik ya paling tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan hingga bernapas hari ini. Ya, semoga hari-hari yang kita lewati penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Ya, berikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk